0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

Pagi-pagi, kita bergeser agak lebih jauh lagi ya teman Pro 2. Kita ke Jakarta, di mana kalau dilihat-lihat ini dari pantauan yang ada arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI itu terpantau ramai lancar teman Pro 2. Menjelang aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang terjadi pada hari Jumat 12 Juni kemarin. Dan sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, waktu kemarin itu belum terlihat adanya kepadatan kendaraan maupun gangguan arus lalu lintas nih teman Pro 2. Dan kalau dari pantauan di lokasi pun, aktivitas kendaraan itu masih berlaku normal dari berbagai arah, termasuk transportasi umum seperti layanan Transjakarta yang melintasi kawasan tersebut ini juga masih beroperasi dengan biasa gitu. Jadi seperti biasa masih tetap beroperasi. Dan sebagai informasi juga, aksi penyampaian pendapat ini dijadwalkan diikuti oleh ribuan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Jadi kemarin itu banyak sekali teman-teman dari mahasiswa gitu ya. Terutama kegiatan ini diinisiasi oleh BEM dari Universitas Indonesia bersama dengan sejumlah elemen mahasiswa lainnya. Manusia yang lainnya. Meskipun aksi dijadwalkan berlangsung pada siang hari sampai dengan sore hari, tapi masa belum tiba. Sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat pun kawasan Bundaran HI masih dipadati oleh aktivitas masyarakat dan juga pengguna jalan. Dan terkait hal tersebut, Ketua BEM UI Atof mengatakan bahwa rombongan mahasiswa itu mengalami kendala dalam perjalanan menuju lokasi aksi, di mana kendala tersebut terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Duku Atas dan juga Senayan. Sementara itu, Ketua BEM FIB UI juga menyebut bahwa mahasiswa direncanakan melakukan long march menuju lokasi kegiatan, di mana rute di situ akan dimulai dari kawasan TVRI sampai dengan mencapai Bundaran HI Jakarta. Adapun keterlambatan kedatangan masa ini dipengaruhi oleh kondisi saat perjalanan ya, teman Pro 2. Meskipun demikian, peserta aksi pun tetap dijadwalkan berkumpul dan menyampaikan aspirasi di Bundaran HI. Jadi kemarin ramai sekali gitu ya teman Pro 2 dari teman-teman mahasiswa.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Kita bergeser ke informasi olahraga, di mana putra Tri Ramadhani atau julukannya serondeng gitu ya. Kalau serondeng kan biasanya dimakan. Kali ini dia merupakan atlet teman pro 2 ya, atlet bisa dibilang panjat tebing gitu ya, climbing. Dan di sini serondeng atau putra Tri Ramadhani berhasil menduduki peringkat 2 dunia Elite Series 2026 dengan 1380 poin usai meraih kemenangan di World Climbing Series Praha, Ceko. Di situ dia sebelumnya berada di peringkat ke-9 untuk seri Wujiang Tiongkok teman pro 2. Jadi terkait hal tersebut, Wahyu Pristiawan Buntoro selaku manajer timnas panjat tebing Indonesia mengatakan bahwa tentunya capaian serondeng ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki taring di speed, tetapi juga punya atlet-atlet yang siap mewarnai podium World Climbing Series. Dan dikatakan juga apa yang dicapai oleh serondeng adalah hasil kerja keras dari seluruh tim, terutama road setter, dan diharapkan bisa mencapai menjadi cambuk bagi para atlet pelatnas lainnya untuk lebih keras berlatih. Biar waktu yang menuai. Selain itu, Raffiandi Ramadan menduduki peringkat ke-39 dengan 69 poin. Sementara saudara kembarnya Raffianto Ramadan di peringkat ke-47 dengan 24 poin. Dan masih ada 4 seri lagi tersisa teman pro 2 di tahun 2026 ini. Di antaranya ada seri Innsbruck di tanggal 17 hingga 21 Juni mendatang. Kemudian Chamonix di tanggal 10 hingga 12 Juli. Koper di tanggal 4 hingga 5 September dan juga seri Santiago di tanggal 23 hingga 25 Oktober. Adapun peringkat pertama dunia lead ditempati oleh Neo Suzuki dari Jepang dengan 180.805 poin dari juara pertama di Wujiang dan juara dua di Praha. Lalu urutan ketiga dunia ada Soratu Andraku dari Jepang, dan dari peringkat ini ya ada juga atlet putri Indonesia Alma Ariela Sani yang menduduki peringkat ke-23 dunia dengan 356 poin. Selain itu ada Sukma Lintang Cahyani yang berada di peringkat 62 dunia dengan 11 poin, di mana Alma mencatatkan peringkat ke-55 di seri Wujiang dan peringkat 10 di seri Praha. Tapi di sini teman pro 2, serondeng tentu aja masih harus berjuang keras agar poinnya terus bertambah dan bisa menjadi peringkat pertama dunia nih ya. Dan tentunya pencapaian ini menunjukkan bahwa perkembangan positif panjat tebing Indonesia di nomor lead sudah mulai tampak, dan tim pelatih pun terus mendukung penuh atlet-atlet untuk meraih prestasi terbaik buat teman-teman para atlet dengan semangat dan kerja keras tentunya ya. Bukan tidak mungkin ini kalau misalnya kita ada usaha, tentunya bisa lah ya mendominasi di nomor lead suatu hari nanti. Amin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Satu informasi terakhir sebelum Nabila mau mengajak kamu untuk bergabung ya teman Produa di Sepadan Topik. Jadi kita bergeser ke luar angkasa gitu ya. Kita terbang dulu. Karena di sini teman Produa ya terlihat atau terbukti bahwa ilmuwan mengungkap petunjuk baru terkait misteri lama dalam evolusi galaksi, yaitu alasan kenapa banyak sekali galaksi masif di alam semesta awal mati yang jauh lebih cepat dari perkiraan. Dan dikutip dari space.com, pengamat terbaru menggunakan James Webb Space Telescope dan Atacama Large Millimeter atau Submillimeter Array, di mana dalam kajian astronomi galaksi disebut hidup ketika aktif membentuk bintang dan tanda kutip mati saat proses tersebut berhenti. Dan di alam semesta modern ini, galaksi mati merupakan hal yang umum, tapi para ilmuwan dibuat heran karena jumlah galaksi mati yang sekarang itu besar banget gitu loh, dan juga ditemukan pada masa awal alam semesta. Dan seharusnya, menurut mereka, galaksi masih berada di dalam fase pertumbuhan pesat. Mereka akhirnya mengamati galaksi jauh bernama Kristal 02. Para peneliti pun mendeteksi adanya angin pembunuh galaksi, yaitu aliran gas berkecepatan tinggi yang menghempaskan material penting membentuk bintang keluar galaksi. Di pertemuan ini diyakini bisa menjelaskan fenomena banyaknya galaksi mati di kosmos muda, sebagaimana disampaikan oleh Royal Astronomical Society, di mana wilayah padat di alam semesta ini mirip kota yang sangat aktif. Dan hal inilah yang dijelaskan oleh peneliti utama Rebecca Davies dari Swinburne University of Technology. Dan di situ beliau menyebutkan bahwa tabrakan antar galaksi yang memicu lonjakan pembentukan bintang. Tapi ketika bintang-bintang besar ini meledak sebagai supernova, teman Pro 2, alhasil dihasilkan angin kuat yang mengusir gas yang dibutuhkan untuk membentuk bintang baru. Nah, observasi menunjukkan bahwa kristal 02 di sinilah yang berada di sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar atau Big Bang gitu ya yang kita kenal, dan tengah mengalami pertumbuhan cepat. Dan dari sinilah laju pembentukan bintang itu bahkan mencapai 2 kali lipat dibandingkan galaksi sejenis pada era yang sama. Tapi di saat bersamaan nih ya teman Pro 2, terdeteksilah semburan besar gas dingin yang menjulur jauh keluar dari galaksi. Dan inilah yang indikasi kuat adanya material yang terlempar ke ruang galaksi gitu ya, keluar galaksi, ke ruang antar galaksi. Jadi mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang tertarik gitu ya untuk belajar seputar astronomi ataupun seputar ruang angkasa, ini pasti suka banget sama artikel-artikel seperti itu ya. Jadi di sini ternyata ilmuwan itu menemukan angin pembunuh galaksi yang menghambat perbentukan bintang di galaksi awal, dan hal tersebut diamati melalui James Webb Space Telescope dan Atacama Large. Ya, jadi di sini terungkaplah ada fenomena galaksi kristal 02.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Yo, masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi Pada Topik. Ini mumpung masih pagi, masih jam 8 lebih 4 menit ya. Waktunya apa? Waktunya untuk hidup produktif dan merenung gitu ya. Kalau Nabila gak merenung. Menemani kamu. Jadi pagi-pagi gitu ya, kita perlu adanya suatu refleksi lah ya. Entah itu berkaitan dengan memanfaatkan pagi dengan aktivitas yang produktif, atau juga bisa mendefinisikan suatu pagi yang kamu impikan gitu ya teman Pro 2. Jadi di sini Nabila tuh pengen nanyain ke kamu, kira-kira definisi pagi yang sempurna itu seperti apa gitu. Kalau Nabila sendiri sih, pagi yang sempurna itu adalah pagi yang diisi dengan matahari yang bersinar terang tapi tidak panas, dan juga disuguhkan oleh yang anget-anget, baik itu susu hangat ataupun teh. Tapi kalau misalnya teh kayaknya jarang banget gitu ya. Kalau yang suka kopi kayaknya ngopi ya. Apalagi sambil berdiri duduk di pinggir sawah melihat yang ijo-ijo, wah itu sempurna banget sih kalau menurut Nabila gitu ya. Di malam-malam sambil menikmati nasi bungkus untuk sarapan ya. Jangan lupa untuk teman Pro 2 sarapan, yang buat belum makan sarapan jangan lupa. Sambil ya gabung deh di sini ya, mendefinisikan pagi yang sempurna menurut kamu itu seperti apa. Jangan lupa untuk WhatsApp di 0811 369 7755, atau boleh di komen ya nantinya di Instagram @rripro2madiun. Nanti Nabila taruh di situ sebuah story, kamu bisa komen di situ. Boleh sekalian request lagu ya teman Pro 2. Jadi sambil kamu mengisi topiknya, jangan lupa juga untuk kirimin lagu requestan kamu, boleh banget. Tapi harus dijawab dulu ya catatannya. Gak lah banget Nabila. Iya dong. Jadi biar kita seru-seruan bersama gitu ya teman Pro 2. Kamu mendapatkan lagu, aku pun mendapatkan jawaban kamu. Kalau misalnya aku gak mendapatkan jawabanmu, aduh bertepuk sebelah tangan dok, sakit. Nabila tungguin sama dengan jam 9 ya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, bisa dibilang momen yang tenang, di mana kamu tuh bisa menikmati secangkir kopi hangat, membaca buku favorit, ataupun sekedar menikmati udara sejuk tanpa terburu-buru gitu ya. Nah, mumpung masih hari Sabtu, weekend, besok Minggu, sebelum kita memulai aktivitas di hari Senin yang katanya kalau Senin itu sangatlah menyebalkan. Padahal sama aja gak sih temen Pro 2. Cuman memang karena kan habis hari Minggu libur, Senin balik lagi kerja sekolah, itu rasanya tuh kayak mager banget. Makanya Senin itu kayak aduh dihindari sekali gitu ya. Nah, rutinitas yang suportif tentu saja harus diatur gitu ya, dengan ritme yang positif yang bisa menjamin suasana hati kamu lebih baik, dan itulah yang membuat kamu lebih produktif pastinya sepanjang hari. Dan merancang rutinitas yang ideal ini sangatlah bergantung pada kebiasaan kamu yang bisa kamu nikmati gitu ya. Jadi di sini Nabila mau ngasih beberapa kerangka dasar untuk menciptakan pagi yang sempurna. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah relaksasi dan juga fokus diri, di mana di situ menghindari langsung memeriksa gawai ataupun media sosial gitu ya. Karena kalau kita buka gawai, media sosial, yang ada malah overthinking, yang ada malah emosi, ataupun yang ada malah kayak aduh, pokoknya kayak jadi kepikiran yang enggak-enggak gitu loh. Jadi, sebisa mungkin kamu relaksasi, fokus terhadap diri kamu sendiri, luangkan waktu sejenak untuk pikiran yang lebih tenang. Nah, itu cara yang pertama ya, teman Pro 2. Terus bisa cara yang kedua adalah hidrasi dan nutrisi. Jangan lupa untuk minum air mineral, air putih hangat untuk mengawali metabolisme. Dilanjutkan dengan sarapan yang sehat yang kaya nutrisi sebagai sumber energi, entah itu roti, entah itu telur ya, ataupun beberapa makanan-makanan lain favorit kamu yang untuk sarapan gitu. Dan diimbangi juga, jangan lupa melakukan peregangan ataupun olahraga ringan di rumah gitu ya. Kalau kamu males, mager untuk olahraga yang berat-berat, ya minimal stretching-stretching gitu ya. Ataupun olahraga mulut. Kayak Nabila sekarang gitu, olahraga mulut, baik itu makan ataupun ngoceh. Nah, yang jelas gerakan fisik, teman Pro 2. Kalau kamu pengen menyesuaikan rutinitas harian agar lebih seimbang dan juga produktif, ini cobalah untuk menerapkan gitu ya teman Pro 2, rutinitas pagi ini biar bisa menciptakan pagi yang sempurna. Okay, jadi di sini Nabila pengen ini ya teman Pro 2, kayak melihat komentar-komentar yang sudah masuk. Jadi di sini ya katanya si Cika Ismarani. Atau Cika Ismairani, bangun dengan cukup tidur, pikiran terasa ringan tanpa tertekan. Beuh, itu benar-benar sempurna banget gitu ya. Apalagi buat kamu yang tim tidak insomnia, itu pasti seger banget bangunnya ya. Request Mesahira di ujung minggu. Oke, Nabila siapkan ya buat kamu Cika. Terima kasih ya udah bergabung. Terus lanjut, tadi ada yang request juga dari Zulia ya, dari Jakarta. Spada, selamat pagi. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kata Zulia sih ada quotes of the day nih ya. Weh, makasih loh ya dikasih quotes of the day nih teman Pro 2. Katanya sih, jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. Wih, mantap, mantap, mantap. Pokoknya buat teman Pro 2 nih ya, apapun yang mematahkanmu, jangan patah semangat. Karena ibaratnya itu tuh kayak batu loncatan untuk menuju impian yang lebih tinggi gitu. Akan ada pelangi setelah hujan, jadi jangan khawatir. Memang berat, memang sedih, memang serasa putus asa, tapi ingat, itulah yang membantu kamu untuk menguatkan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jelah, udah berquotes aja di pagi-pagi. Oke, ini tadi udah di request, udah diputerin ya requestannya Remuk dari Anggi Carvalho ya. Tapi semoga aja gak remuk tuh hatinya ya yang diputerin remuk. Terus ada dari Siti, selamat pagi Nabila, selamat pagi juga Siti ya.
Kalau bagi aku sih pagi yang sempurna itu ada

ketika seluruh anggota keluarga sehat dan bisa sarapan bersama sebelum memulai aktivitas. Impian semua orang gitu ya, bisa berkumpul seluruh anggota keluarga. Terima kasih ya udah bergabung. Ini mau requestnya Bara Suara ya, yang terbuang dalam waktu kak. Jadi kangen sama orang-orang yang masa lalu. Aduh, masa lalu yang mana nih? Ya pokoknya yang masa lalu indah, wajib untuk dikenang gitu ya. Ini Nabila cari dulu, terbuang dalam waktu. Oke, terus lanjut dari Rizky. Pagi yang sempurna menurut aku adalah jalanan lancar, cuacanya cerah, begitu, udaranya sejuk. Pagi yang sempurna gak tuh? Terus ada dari Bimo, katanya pagi yang sempurna adalah menyeruput secangkir kopi di pagi hari. Enak toh. Terus ada dari Fajar, kalau aku pagi yang sempurna adalah olahraga ringan, mandinya air hangat. Terus sarapannya jangan lupa nasi pecel favorit. Nah ini wong medien aja lali ya, aja lali sarapan pecel. Selain pecel ada apa toh? Nasi jotos ya, kalau di Madiun itu gitu loh. Terus ada apa lagi ya? Kalau sarapan nasi pecel, nasi jotos, nasi soto, banyak lah pokoknya, nasi rames gitu-gitu. Kalau Nabila sih favoritnya kalau sarapan begini pakai telur aja gitu ya. Telur rebus itu udah kenyang banget. Udah bagiku sempurna banget paginya ya, makan telur rebus. Terus ada dari Yuni, selamat pagi juga. Katanya sih pagi yang sempurna adalah ketika tidak ada notifikasi pekerjaan dadak ya. Semangat wes buat kamu para pekerja. Jangan lupa untuk istirahat, stay healthy and stay happy.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: jadi malu, Bang. Diliatin banyak orang tuh.
1: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Close Head ya teman Pro 2. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita. Jadi gimana? Sudahkah kamu menciptakan pagi yang sempurna untuk Sabtu ini ya? Pastinya ini kan buat pecinta bola seru banget. Karena lagi berlangsung pertandingan nih ya teman Pro 2 di Piala Dunia yang mana berlangsung dengan ini nih. Bentar. Dengan USA versus PAR. Jadi di sini teman Pro 2 ada siaran langsung yang bisa kamu simak melalui program Satu seluruh Indonesia ya. Jadi ada siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan USA versus PAR. Jadi apa namanya? Buat teman-teman Pro 2 pastinya yang apa namanya? Suka sama bola gitu ya. Boleh banget untuk gabung karena USA dengan Paraguay ini sedang bertanding teman Pro 2 dan masih berlangsung sampai dengan kurang lebih nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di setiap harinya akan ada pertandingan-pertandingan seru Pesta Bola Dunia 2026. Di bulan Juni ini banyak sekali pertandingan-pertandingan ya. Jadi buat yang pecinta bola pastinya pagi hari ini bakal sempurna gitu ya. Sambil menikmati kopi, gorengan, terus nasi bungkus. Aduh, enak tuh. Nontonnya nonton bareng gitu ya, seru banget. Terus, begitulah teman Pro 2 ya. Bagaimana kamu bisa menciptakan rutinitas? Ya udah, Nabila bilang tadi, ada beberapa rutinitas yang ideal yang bisa kamu lakukan. Caranya ada kerangka dasar gitu ya yang bisa kamu lakukan. Caranya pertama relaksasi dan juga fokus diri. Terus yang kedua hidrasi dan nutrisi. Yang ketiga gerakan fisik. Dan hal tersebutlah yang bisa membuat kamu tuh lebih seimbang dan juga produktif teman Pro 2. Nah, olahraga ringan pun gak usah lama-lama. Cukup 5 menit kalau misalnya kamu mager gitu ya. Dan jangan lupa untuk sarapan, sarapan praktis dan bernutrisi. Ya misalnya kamu males, goreng telur, rebus telur gitu-gitu aja. Atau yaudah roti gitu, kan simple ya. Pastikan kamu untuk bangun pagi produktif. Karena jujur kalau Nabila mengalami gitu ya, pagi-pagi bangunnya yang benar-benar pagi itu rasanya seger banget teman Pro 2. Beda kalau misalnya bangunnya siang hari itu rasanya kayak lemas gitu. Tapi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang insomnia ataupun suka begadang gitu ya, ataupun yang memang begadang karena pekerjaan, itu lelah beda cerita ya. Tapi yang jelas kayak produktivitasnya itu berbeda dengan orang-orang yang memang menerapkan tidur dalam jumlah yang proporsional. Yang mana kalau misalnya dewasa ini sebisa mungkin kita tidur minimal 7 jam gitu ya. 7 jam lah. Itu idealnya seperti itu teman Pro 2. Jadi tubuh kamu tuh bisa beradaptasi gitu loh, enggak terlalu capek. Pastinya kamu bisa lebih segar bugar, produktif dalam melakukan apapun. Yang pastinya pagi hari kamu menjadi sempurna. Oke, berhubung di sini sudah berada di penghujung acara, sebelum nanti Nabila mau ngajakin kamu untuk bergabung ke program 2RRI Jakarta, Nabila bacakan komentar-komentar yang sudah masuk, sisa-sisa dari pesan-pesan dari teman-teman Pro 2 ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung di sesi pada kali ini. Ada dari Arif, katanya sih pagi yang sempurna adalah ketika semua rencana itu terasa jelas dan aku siap menjalankannya tanpa rasa terburu-buru ataupun tanpa rasa takut. Asik. Ya, enggak perlu takut. Ada aku di sini. Wih. Oke, lanjut dari Hendra Dingawi ya. Kalau aku pagi yang sempurna itu adalah ketika dompet masih tebel, saldo rekening belum berkurang. Wah, itu kalau itu benar-benar sempurna sih teman Pro 2 ya. Nabila juga mau. Lanjut dari Wulan. Pagi yang sempurna adalah ketika bangun tepat waktu ya. Terus ada dari Dian, pagi yang sempurna adalah ketika semua bisa damai, ngelihat ijo-ijo katanya. Terus dari Yusuf, bangun tidur tanpa rasa pegel langsung merasa berenergi, itu udah luar biasa banget, sempurna bagiku. Terus dari Anissa, pagi yang sempurna adalah ketika kita bisa tersenyum sebelum memulai aktivitas apapun. Jangan lupa untuk sarapan ya Kak Nabila. Siap, Anissa juga ya, jangan lupa untuk sarapan. Terus di sini juga ada Nabila, wih namanya juga sama-sama Nabila ya, salam kenal. Nabila Banyuwangi, keren loh, dengerinnya program 2 era Rimadiun. Makasih ya, katanya sih pagi yang sempurna adalah ketika bisa melihat matahari terbit sambil mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mantap. Akhirnya teman Pro 2, berhubung di sini sudah menunjukkan menit ke 59 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, sekali lagi Nabila mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah gabung mulai dari tadi pagi sampai dengan sesi kali ini. Habis ini jangan kemana-mana karena Nabila masih mau ngajakin kamu untuk bergabung ke program 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti Music Planner ya. Jadi stay tune aja teman Pro 2 ya, karena kita bakal seru-seruan di Music Planner seperti apa, nanti narasumbernya siapa, kamu bisa pantau aja. Nanti Nabila bakal kembali lagi, comeback pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
1: Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: setan.
1: Hati-hati janji manisnya, kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini,
0: pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental,
3: tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial, belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger-seger nih
0: pagi. Seger ya? Segar. Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah Soleh ya? Udah Soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum Soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Music Planner, teman Pro 2, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner. Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orangnya dia enggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuman dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis
1: sama Kameta.
0: Kameta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini okay nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kameta sama Kapika. Nah, Kapika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah, relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya, tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya, benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu kan. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.

0: banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu nggak langsung punya single kan.
1: Iya benar. Nah,
0: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
1: Iya.
0: Ya, pasti terharu kan.
1: Pasti gitu. Terharu dong.
0: Karena aku punya single sekarang punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah ladang gitu kan.
1: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya jadi.
0: Love you, Ma.
1: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
0: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
1: Nonton enggak ya?
0: Halo, Ma.
1: Dikasih tahu.
0: Dikasih tahu.
1: Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lu BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
0: Aku 12 Juni 2004.
1: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
0: Udah Gen Z
1: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
0: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
1: Oke.
0: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
1: Di backing vokal kah atau apa nih?
0: Apa sih layer vokal?
1: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
0: Boleh.
1: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio, untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar, teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet nggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang
1: sama Kak, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi nih single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati
0: deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Supportif
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, aku lihat juga aku. Ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya, kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia, itu penting tuh ya teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kak.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital streaming platform.
0: Ya, keren, keren, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipper-clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih intim Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, yaitu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio. Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sulit jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Negresandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Tenang dulu, Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Aksi Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Folarin Balogun terus menekan pertahanan Paraguay sejak awal pertandingan Piala Dunia 2026 pagi ini. Tekanan tersebut membuat Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama, di mana gol pertama Amerika Serikat akibat bunuh diri pemain Paraguay, Damian Bobadilla, pada menit ke-7. Dua gol lainnya dari Folarin Balogun di menit ke-31 dan 45. Laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles terjadi pada tanggal 13 Juni 2026, berlangsung ketat sejak menit awal. Amerika Serikat pun tampil dominan menekan Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez. Terkait hal tersebut, Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Folarin Balogun tampil gemilang sepanjang laga, di mana kiper Paraguay Orlando Gil bekerja keras menghalau serangan demi serangan Amerika Serikat. Kemudian, informasi lainnya, film animasi Garuda di Dadaku resmi tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026, mengangkat kisah putra seorang anak yang bermimpi menjadi pemain tim nasional Indonesia. Film ini tidak hanya bercerita tentang sepak bola, tetapi juga tentang keberanian bermimpi, menghadapi kegagalan, dan pentingnya dukungan dari orang-orang yang percaya pada kita. Di balik layar, Garuda di Dadaku merupakan hasil kolaborasi ratusan kreator animasi Indonesia dari berbagai studio. Tidak hanya itu, film ini juga berhasil masuk nominasi kategori Animation di Shanghai International Film Festival 2026 bersaing dengan karya-karya animasi dari berbagai negara. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Balik ya, barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di Hitlist Weekend. Jadi buat kamu yang pengen request lagu baik Indonesia apapun manca, mulai dari yang tahun terbaru maupun yang tahun-tahun sebelumnya, boleh banget di 0811-369-7755 atau boleh melalui Instagram @rriPro2Madiun. Nah, barusan ada beberapa single yang udah Nabila putarkan untuk kamu ya teman Pro 2. Di antaranya mulai tadi yang pertama ada Hindia, ada Maudy Ayunda, ada Leon featuring Rizky Febian, dan nanti ya ada requestan juga dari teman-teman Pro 2, Sabrina Leonor, haha. Nah, tapi sebelum Nabila putarkan lagu requestan kamu, ada informasi dari dua folk pop asal Bandung, Ruang Senja, yang kembali menyapa kita semuanya, teman Pro 2, lewat single terbaru mereka yang berjudul Penahan Luka Terkuat. Adapun Eriza Twiguna dan juga Fajar Taufik Hidayat di sini mempersembahkan tembang tersebut sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi mendalam bagi kaum perempuan, khususnya sosok ibu yang sering menjadi pilar kekuatan utama di dalam keluarga.

Lalu untayan lirik emosional berbalut dengan aransemen hangat, lagu inilah yang memotret secara bagus besarnya pengorbanan seorang ibu teman Pro 2. Di sini pun lahir, jadi lagu Penahan Luka Terkuat itu lahir dari ruang personal penulisnya, yaitu Fajar Taufik Hidayat, dan pengalaman pahit kehilangan sang ibu yang memang diakui menjadi salah satu fase paling getir di dalam hidup, yang kemudian menjelma menjadi pemantik utama lahirnya karya emosi tersebut. Kalau secara musikal, duo ini tetap setia berjalan di koridor musik folk pop ya, teman Pro 2, dalam menyisipkan sentuhan unsur etnik yang menjadi pembeda sekaligus identitas mereka. Kombinasi instrumen akustik, lirik yang puitis, serta atmosfer lagu yang teduh, disinilah yang membuat karya-karya Ruang Senja itu terasa intim kalau kita dengar dan mudah merasuk ke telinga kita berbagai kalangan gitu. Dan eksistensi Ruang Senja pun di belantika musik belakangan ini kian menunjukkan grafik positif, di mana popularitas mereka ini merangkak naik berangkat dari konsistensi mereka yang menjaga interaksi dengan pendengar gitu ya. Salah satunya pun lewat agenda siaran langsung mingguan dan keaktifan di media sosial. Bahkan tidak sampai di situ aja teman Pro 2, tapi aksi panggung mereka pun ini sekarang banyak gitu ya, berbagai gelaran musik lokal. Ini juga turut memperluas basis penggemar dari Ruang Senja. So, buat kamu yang pengen request lagunya Batas Senja gitu, boleh banget. Kok Batas Senja sih? Ruang Senja. Maaf. Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen request lagu, wes siapa aja boleh banget ya. Aku bakal temenin kamu sampai dengan menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kebetulan sudah ada yang masuk ya. Dari Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar setia RRI Madiun Jawa Timur kembali hadir menyapa. Oke. Selamat siang ya Kak Lestari. Selamat mendengarkan juga. Dan selamat hari Sabtu. Selamat bertugas juga untuk penyiarnya ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin. Meski akhir pekan sudah tiba, tetap semangat menjalani hari dan terus menebarkan manfaat bagi sesama ya. Nih pesan dari Lestari nih teman Pro 2. Dan di kesempatan ini, ibu ingin mengajukan permohonan satu lagu untuk menemani suasana santai siang, yaitu Sang Dewi yang dibawakan oleh Liodra. Boleh banget ibu, ini Nabila siapkan dulu ya untuk menemani aktivitas Ibu Lestari. Semoga lagu tersebut juga bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati serta menemani seluruh pendengar yang setia teman-teman Pro 2 bersama dengan RRI Madiun ya. Sekaligus ini Ibu Lestari juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Madiun yang senantiasa hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RRI Madiun terus berkembang, semakin dicintai pendengar, serta tetap menjadi media publik yang terpercaya dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget ya. Pesannya panjang dan menyentuh gitu ya. Nabila tuh suka kalau misalnya ada yang request lagu, abis itu salam-salamnya

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, penyanyi mancanegara Rachel Agatha Keane yang lebih dikenal dengan nama panggung Raye, sukses membawa pulang penghargaan Indie Spirit Award di dalam ajang Billboard Indie Power Players yang digelar di The Cutting Room, Manhattan, New York pada tanggal 9 Juni lalu. Nah, penghargaan ini menjadi penanda momentum kebangkitan karir musik solois asal Inggris tersebut setelah memutuskan keluar dari belenggu label rekaman Mayor demi merintis jalur independen nih. Jadi ketika menerima trofi di atas podium, di situ Raye menyampaikan pidato emosional yang menyoroti lika-liku serta kepedihan perjalanannya di industri musik. Adapun Raye pun mengenang ambisi masa kecilnya yang sudah membara sejak berusia 10 tahun ketika dirinya masih kecil dan dengan tegas meyakinkan sang ayah bahwa dirinya hanya ingin menjadi seorang musisi profesional. Tapi impian masa kecil tersebut sempat membentur realitas pahit ketika dirinya menandatangani kontrak dengan Polydor Records, label rekaman besar tempat dirinya menghabiskan waktu selama 7 tahun dalam rasa frustasi akibat minimnya kebebasan artistik. Dan di dalam pidato itulah, penyanyi 28 tahun tersebut secara terbuka mengkritik para eksekutif industri musik yang seringkali membatasi potensi sekaligus kreativitas para musisi demi kepentingan komersial semata. Setelah bertahun-tahun karyanya tertahan, akhirnya Raye nih ya teman Pro 2 mengambil langkah berani untuk memutuskan kontrak dan bergerak secara mandiri, kemudian bertemu dengan J. Irving, pendiri Human Resources yang menjadi satu-satunya pihak yang mempercayai materi album debut independen bertajuk My 71st Century Blues. Dan di saat seluruh label lain menganggap aransemen musiknya terlalu aneh dan juga rumit nih ya untuk pasar komersial, justru disitulah J. Irving mengambil ini ya langkah suportif untuk mendukung Raye, dan keputusan tersebut terbukti membuahkan hasil manis ketika lagu Escapism di sini meledak di berbagai tangga lagu dunia hanya dalam waktu 3 minggu setelah dirilis. Sebagai informasi, Billboard Indie Power Players malam itu juga turut memberikan penghargaan kehormatan kepada musisi legendaris Ruben Blades serta pendiri The Orchard, Richard Gotterer ya. Jadi di situ memang ramai sekali musisi-musisi ternama, termasuk ada Raye, terus itu tadi ya ada The Orchard dan Richard Gotterer.

Mengingat sebentar lagi BTS akan mengadakan konser di Jakarta. Nah, dalam hal ini IME Indonesia selaku promotor yang menyelenggarakan konser BTS di Jakarta mengingatkan untuk kamu para ARMY lebih pas waktu untuk lebih waspada lagi teman Pro 2 ya. Ini saking Nabila excitednya untuk menginformasikan agak belibet gitu ya. Nah, jadi untuk lebih waspada lagi nih teman Pro 2 terhadap apa? Terhadap tindak penipuan selama masa penjualan tiket. Nah, melalui akun media sosial resmi IME Indonesia menegaskan bahwa pihaknya hanya menggunakan satu platform untuk penjualan tiket. Jadi kalau teman-teman Pro 2 kiranya ada pihak lain seperti jasa titip, calo, ataupun orang-orang lain yang mengatasnamakan IME Indonesia, ini harus hati-hati banget ya teman Pro 2. Dan pihak promotor pun menunjukkan sebuah tangkapan layar dari beberapa akun media sosial yang menawarkan tiket konser BTS dengan harga lebih tinggi, yang mana diantaranya mengaku mendapatkan tiket dari mereka yang bekerja di IME Indonesia. Lebih lanjut, promotor juga melarang pihak-pihak yang ingin menjadikan tiket konser BTS sebagai giveaway tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya ada iming-iming nih, teman Pro 2 benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Adapun atas tuduhan dan pencemaran nama baik, pihak promotor pun memastikan untuk mengambil langkah tegas termasuk menempuh jalur hukum. Dan sebagai informasi, konser BTS yang bertajuk BTS World Tour Arirang in Jakarta akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26 hingga 27 Desember mendatang. Jadi hampir akhir tahun bakal ramai-ramai dan banyak sekali konser yang akan ada di Indonesia.

Sekaligus teman produa Nabila di sini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Hitlist Weekend. Tapi tenang aja, Hitlist Weekend masih akan terus menemanimu barengan sama Kania yang akan melanjutkan. So, aku Nabila Negari pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di Hitlist Weekend. Edisi hari ini di Sabtu, kalendernya 13 Juni 2026. Barengan sama Kania Putri temenin kamu ya sepanjang santai siang sampai sore ceria nanti kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dengan single-single pilihan hits yang bisa kamu request juga di 0811-369-7755. Single yang baru atau yang lama ya, 2020 paling lama, teman Pro 2 bisa aku play ke ruang dengar kamu sambil ngapain aja, menikmati weekend kamu di cuaca yang cerah banget, cenderung panas sih.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Raise It All dari Bruno Mars, teman Pro 2, yang vibe-nya cocok banget masih di musim kondangan ya. Gimana hari ini kamu ada rencana untuk menghadiri berapa acara nikahan teman Pro 2 ya? Nikahan teman, nikahan saudara, atau nikahan mantan mungkin ya. Dibutuhkan kekuatan dan kebesaran hati. Percayalah teman Pro 2 ya, semua itu akan berlalu pada saatnya. Iya deh ya, sebuah single yang ini deep banget begitu ya. So Romantic dari Bruno Mars, teman Pro 2. Dari banyaknya single, kayaknya ini cocok buat kamu yang pengen mengutarakan niat terus kamu begitu ya. Gak cuma keseriusan tapi juga komitmen teman Pro 2 ya. Oke, kita masih lanjut di Hitlist Weekend teman Pro 2 dari single baru. Coba deh nanti buat kamu yang pengen dengerin single agak lama gitu ya, bisa request aja 08 11 36 97 755. Yang lebih lama dari 2020, wait, aku pertimbangkan dulu ya, karena takutnya gak ada di chart teman. Kok gak ada di chart sih, gak ada di playlist teman Pro 2 ya. Oke, aku mau geser dulu ke kolaborasi Pink dan juga Khalid dengan Hard to be Human.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Makan di kafe, restoran, atau dimanapun sembari mendengarkan alunan musik yang indah akan membuat suasana makan menjadi lebih terasa nyaman ya. Gak cuma itu, mendengarkan musik ternyata bisa mengubah rasa makanan yang sedang disantap. Beberapa studi menarik terkait pengaruh musik terhadap makanan juga sudah dilakukan. Hasilnya, musik tersebut diklaim dapat meningkatkan rasa minuman hingga 10%. Studi terdahulu yang meneliti kaitan antara suara dengan persepsi manusia terhadap makanan juga menemukan hasil yang serupa. Tampaknya elemen musik tertentu seperti tingkat kekencangan volume, frekuensi rendah atau tinggi, serta tempo memiliki kekuatan untuk mempengaruhi indera pengecap manusia. Jadi studi menemukan musik latar yang keras di restoran atau live music begitu ya, bisa mengurangi persepsi individu terhadap rasa asin dan manis. Intensitas suara berperan sebagai pengalih perhatian yang mengaburkan fokus kita dari makanan. Selain itu, ada suara tertentu yang secara tidak langsung dikaitkan dengan rasa makanan tertentu. Jadi misalnya, suara rendah dinilai cocok dengan rasa pahit dan asin, sementara suara tinggi terkait rasa manis dan asam. Siapa nih yang suka makan di tempat makan yang ada live musiknya?

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

أشهد أن

Tolong.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ini satu informasi bukan dari dunia musik tapi dari dunia film ya. Ada film dokumenter pendek berjudul Zoom karya Ahmad Brilian Maulana Fit Jayanto, mahasiswa program studi film dan televisi ISTI Yogyakarta, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Film produksi Selat Sunda Kreatif tersebut meraih penghargaan Best Production with Strong Social Message and Humanitarian Contribution Award pada ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, teman Pro 2. Dan ajang ini diikuti lebih dari 9.600 film dari 130 negara. Berdurasi 18 menit 46 detik, Jum mengangkat kisah inspiratif Jumadi, 69 tahun teman Pro 2, seorang penggerobak sampah yang telah mengabdikan diri 40 tahun hidupnya untuk bekerja keras hingga mampu mengantarkan anak-anaknya meraih gelar sarjana. Berawal dari proyek UAS, film ini membuktikan bahwa cerita sederhana tentang ketulusan, perjuangan, dan kasih sayang bisa menyentuh dunia dan memperoleh pengakuan global. Merinding teman Pro 2 ya. Baca infonya aja udah kayak ngenang banget nih teman Pro 2 ya. Coba deh kalau misalnya kamu bisa menemukannya. Filmnya Jum teman Pro 2, DJUM gitu ya. 18 menit 46 detik ya, 19 menitan aja teman Pro 2. Apakah kamu akan terbawa suasana mengharu biru termewek-mewek? Gak tau lah ya, tapi yang pasti kalau gak inspiratif gak mungkin bisa menang teman Pro 2 ya. Well, terima kasih buat kebersamaannya sampai dengan saat ini. Sudah di 11.54 menit waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Aku mesti tuntasin dulu kebersamaan kita di Hit List Weekend. Tapi aku masih lanjut temenin kamu ya dengan beragam segmen di Santai Siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat menikmati hari libur-libur kan ya hari ini. Weekend yang panas, gimana jemuran udah pada kering belum teman Pro 2? Kalau cuacanya panas kayak begini gak perlu waktu lama begitu ya untuk mengeringkan cucian-cucian itu ya. Kalau ngomongin tentang jemuran teman Pro 2, wah ini kamu termasuk kolektor baju gak? Butuh berapa lemari kamu untuk menyimpan baju-baju kamu nih teman Pro 2 ya? Karena memang tren fashion ini cepat banget berubah. Gak cuma cewek, cowok pun kayaknya buat yang suka banget sama fashion, koleksi bajunya bakal banyak teman Pro 2. Ada aja ya gaya dan item pakaian baru yang bermunculan. Belum lagi kalau item itu dipakai influencer, konten creator favorit kamu, rasanya tuh kayak harus check out deh. Check out deh. Harus punya deh satu piece begitu ya sebelum ketinggalan. Belum lagi kalau kamu orangnya FOMO teman Pro 2. Tapi semoga enggak ya. Tren fashion teman Pro 2 sebetulnya ya is okay lah ya. Sebetulnya itu berputar sih ya. Apa yang tren sekarang bisa jadi itu adalah tren beberapa dekade lalu. Cuma dengan seluhan kreasi-kreasi yang apa ya, yang baru begitu ya. Ya pasti ada penambahan atau mungkin ada perubahan detail sedikit begitu yang lebih fresh sehingga terkesan itu adalah hal yang baru. Padahal teman Pro 2 untuk terlihat fashionable itu enggak harus loh selalu punya outfit baru. Kadang masalahnya bukan karena bajunya terlalu sedikit, tapi karena isi lemarinya enggak benar-benar kamu manfaatkan. Atau bisa jadi begini, itu tadi ya, kamu beli karena FOMO gitu ya. Habis beli gak kepakai, atau kalau gak kamu gak bisa mix and matchnya kayak gitu ya. Nah kamu butuh nih yang namanya sebetulnya konsep capsule wardrobe teman Pro 2 ya. Untuk bisa menjadi salah satu cara mulai melihat lagi ulang isi lemari kamu biar gak nambah lagi numpuk baju-baju yang sebetulnya kamu gak butuhkan atau akhirnya gak terpakai teman Pro 2 ya. Jadi bukan dengan buru-buru membeli baju basic baru, bukan dengan mengganti semua isi lemari jadi warna netral begitu ya. Capsule wardrobe ini pada dasarnya adalah koleksi pakaian yang kecil, ringkas, terus kamu bisa mix and match teman Pro 2. Jadi sekali lagi kamu gak butuh banyak item gitu ya, tapi kamu bisa ganti-ganti terus, ganti-ganti model terus begitu ya. Biasanya kalau dalam capsule wardrobe itu membutuhkan 30-40 pieces baju aja ya. Itu udah terdiri dari atasan dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Teman Pro 2, salah satu anggapan yang sering muncul tapi kurang tepat adalah kapsul wardrobe ini harus berisi pakaian netral, polos, basic, dan aman. Lemari yang dibayangkan biasanya penuh warna putih, hitam, beige, terus ada blazer, kemeja rapi, celana bahan gitu ya. Padahal kapsul wardrobe ini tidak melulu seperti itu ya. Jadi kapsul wardrobe ini baru akan berguna jika disesuaikan dengan gaya personal masing-masing orang. Buat yang colorful gak harus maksa begitu ya koleksi warna-warna monokrom. Terus lagi isi lemari seorang misalnya pekerja kantoran, itu pasti berbeda dengan mahasiswa, berbeda dengan ibu rumah tangga, pekerja kreatif, terus berbeda juga dengan yang berhijab atau kamu yang banyak aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 ya. Jadi kapsul wardrobe itu begitu ya, intinya hanya akan berfungsi kalau disesuaikan dengan gaya personal masing-masing orang. Sekali lagi, bukan tentang semua yang basic dan warna-warna netral. Teman Pro 2, warna netral ini bukan kewajiban ya dalam konsep kapsul wardrobe. Jadi motif warna cerah, terus potongan-potongan tertentu, cutting-cuttingan yang unik-unik, itu juga tetap bisa masuk ke dalam kapsul wardrobe selama memang cocok dengan pemiliknya dan benar-benar bisa terpakai. Banyak orang yang merasa gak punya baju nih karena sebenarnya belum memahami gaya personalnya sendiri. Itu sebetulnya baju ada gitu ya, tapi merasa gak, aduh kok kayaknya gak cocok, gak pede dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya masalahnya di situ begitu ya. Biar kamu bisa tetap terlihat fashionable dengan pakaian yang sudah ada, walaupun mungkin teman perdua pertama kali kamu memang merasa aneh, aduh kayaknya gak pede dengan itu, coba deh ini ada beberapa tips begitu ya, tetap fashionable meski dengan stok baju yang ada di lemari kamu saat ini, teman Pro 2. Jadi coba mulai begitu ya dengan foto outfit kamu selama 30 hari gitu ya. Salah satu cara paling sederhana adalah kamu kan pasti ini ya, foto selfie begitu ya. Coba deh sempatin untuk foto selfie dengan apa baju kamu tiap hari selama sebulan, teman Pro 2. Terus simpan dalam satu folder tertentu di ponsel, misalnya Juni. Selama Juni setiap kali kamu mau keluar kamu foto dulu begitu ya. Untuk apa? Itu untuk nantinya kamu observasi nih, teman Pro 2 ya. Dari sana biasanya akan terlihat nih pola pakaian kamu yang sering dipakai kayak gimana sih. Warna yang paling banyak kamu gunakan pada bulan itu seperti apa begitu ya, hingga mungkin gaya yang paling sesuai dengan aktivitas sehari-hari, karena dalam sebulan pasti ada pengulangan gitu ya, entah itu pengulangan baju gitu ya, model baju atau mungkin warna-warna tertentu. Dari situ kamu akan tahu nih, oh ternyata memang fashion kamu ya seperti yang dalam sebulan itu mayoritas kamu pakai gitu ya. Biar taunya yaitu tadi di foto kamu akan bisa lihat gitu ya, dalam sebulan kamu paling nyaman paling seringnya memakai baju yang seperti apa. Kemudian setelah melihat pola pakai berpakaian kamu selama sebulan, teman Pro 2 biasanya akan sadar nih ada beberapa item yang memang harus dipakai berulang kali gitu ya, dan pakaian-pakaian itulah yang sebenarnya sudah menjadi inti kapsul wardrobe kamu. Misalnya dalam sebulan kamu melihat kamu paling sering pakai kemeja. Kemeja yang berkerah, double kerah gitu ya. Atau mungkin kamu lebih sering pakai celana jeans yang modelnya itu pensil, atau mungkin celana jeans yang modelnya culotte. Nah dari situ kamu akan apa tahu nih ya item mana yang berulang kali kamu pakai, teman Pro 2. Dan itu gitu ya, item itu wajib kamu miliki, wajib kamu check out next kalau kamu memang butuh beli baju lagi gitu ya. Jadi gak perlu beli baju yang akhirnya gak akan kepake, teman Pro 2. Setelah itu baju itu bisa mulai dipilah, teman Pro 2, ke dalam beberapa kelompok begitu ya. Salah satunya pakaian musiman ya, atau seasonal, dan pakaian yang masih dipakai sekali tetapi tidak digunakan sehari-hari. Misalnya pakaian olahraga tertentu, kemudian baju liburan musim dingin, outfit acara khusus begitu ya. Jadi pakaian seperti ini tetap bisa disimpan, tetapi diletakkan aja di bagian lemari yang tidak terlalu mudah dijangkau, agar apa, pakaian harian kamu bisa
terlihat dan lebih gampang dijangkaunya.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Off of the gram. She love the gram.
3: Oh, wait.

Teman Prodo masih lanjut yang ngobrolin tentang konsep kapsul wardrobe. Jadi setelah kamu tahu nih dalam sebulan baju-baju seperti apa yang sering kamu pakai, kamu pisahkan pakaian musiman dengan pakaian yang ya digunakan sehari-hari begitu teman Prodo ya. Kamu bisa mengurasi pakaian yang nggak pernah dipakai sama sekali teman Prodo begitu ya. Jadi biar apa barang tersebut tidak memenuhi lemari harian kamu teman Prodo. Jadi barang yang tidak lagi cocok, gak nyaman dipakai, atau bahkan hampir gak pernah keluar dari lemari, setelah dikurasi itu bisa dijual, bisa didonasikan, atau kasih ke orang lain begitu ya. Sebab lemari yang terlalu penuh itu justru sering membuat kamu merasa gak punya baju. Gak punya baju, lemarinya lebih dari dua gitu ya. Pakaian yang sering dipakai teman Prodo di sisi lain ini harus mudah terlihat dan dijangkau. Kenapa? Karena banyak pakaian akhirnya terlupakan karena tertumpuk di bagian bawah lemari. Kalau itu termasuk setelah kamu kurasi begitu ya, itu adalah baju-baju yang memang sering kamu pakai, letakkan di tempat yang mudah terlihat dan dijangkau begitu ya. Ketika pakaian terlihat jelas, kamu akan lebih mudah tuh untuk memadupadankan outfit yang kamu miliki. Terus kamu juga bisa nih ya memanfaatkan postingan di media sosial sebagai referensi gaya kamu teman Prodo ya. Fokusnya bukan membeli barang yang sama, tapi mencari ide styling dari pakaian yang sudah dimiliki dengan yang ada di referensi. Kemudian satu baju teman Prodo sebetulnya bisa dipakai dengan banyak cara. Hanya saja mungkin ya kita belum terbiasa mencoba kombinasi baru teman Prodo. Jadi coba padubanankan gitu ya baju-baju kamu gitu ya. Gak usah terlalu ekstrim, kadang cukup dengan memodifikasi pasangan. Jadi mengganti bawahan, outer, sepatu, atau kasih tampilan berbeda dengan pakaian yang sama. Misal kemeja kamu, kamu jadikan outer gitu ya, tanpa harus dikancingin, kamu pakai inner, kemejanya dibikin outer, atau mungkin kemejanya di apa? Pakai dengan gaya yang sebelahnya itu dimasukin ke bawahan gitu ya, ke dalam celana, terus bagian sebelahnya itu dibiarkan menjuntai. Ya seperti itulah ya. Selain mencoba mix and match, kamu teman Prodo begitu ya, juga perlu memahami bentuk tubuh biar apa bisa menemukan warna atau siluet yang lebih cocok. Sekali lagi gitu ya, tren baju pasti akan terus berubah. Tapi sekali lagi jangan sampai gitu ya kita memaksakan diri untuk mengikuti tren padahal itu belum tentu cocok dengan kita, dengan postur tubuh kita, dengan karakter kita, terlebih dengan budget kita. Itu ya. Jadi prinsip capsule wardrobe teman Prodo, selain menghemat pengeluaran begitu ya untuk beli baju yang akhirnya tidak terpakai, kamu juga bisa lebih ringkas teman Prodo. Biasanya cewek nih yang lebih boros tempat gitu ya. Dua lemari kurang, bingung nambah lemari lagi, lemarinya nambah, isinya ditambah lagi, kapan selesainya begitu ya. Kalau dengan menerapkan capsule wardrobe ini bisa benar-benar efektif. Dengan kreativitas kamu tetap bisa tampil fashionable. Silah.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune memilih Pro 2 menemani kamu di weekend kali ini, teman Pro 2 ya. Yang katanya di Ngawi atau di mana ya tadi ya? Turun hujan, teman Pro 2. Wah, iya, masih ada yang hujan ini ya. Soalnya kalau di Madiun Kota kayaknya panas-panas aja, teman Pro 2 ya. Walaupun kadang mendung, tapi cenderung udah mulai stabil. Musim kemarau-nya udah panas nih, teman Pro 2. Ya deh, buat kamu yang mungkin lagi menikmati weekend-nya, lagi santai aja tanpa banyak pergerakan, tanpa banyak aktivitas, teman Pro 2, stay tune aja karena aku masih play single-single yang enak buat kamu. Dan ini informasi seputar olahraga, teman Pro 2. Wah, yang paling baru dari ajang Piala Dunia, penyerang tim nasional Amerika Serikat, Volarin Balogun, terpilih sebagai pemain terbaik atau Michelob Ultra Superior Player of the Match setelah tampil gemilang dalam kemenangan 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. Balogun menjadi bintang kemenangan Amerika Serikat dengan mencetak 2 gol pada babak pertama. Penampilannya membantu tuan rumah mengamankan 3 poin penting di hadapan pendukung sendiri. Selain 2 gol Balogun, Amerika Serikat juga mendapat tambahan gol dari gol bunuh diri pemain Paraguay dan 1 gol Giovanni Reina pada masa injury time. Sementara Paraguay hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui 1 gol pada babak kedua. Penghargaan Michelob Ultra Superior Player of the Match diberikan kepada pemain terbaik berdasarkan penilaian performa sepanjang pertandingan dan suara para penggemar. Balogun dinilai sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kemenangan meyakinkan Amerika Serikat tersebut. Dia mengapresiasi penghargaan yang diterimanya dan menilai kemenangan atas Paraguay menjadi modal penting bagi timnya untuk menghadapi pertandingan.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kasihku. Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bagi para pesepak bola terbaik yang memiliki pengaruh besar dunia. Selain bersaing memperebutkan gelar juara, sejumlah pemain juga mencatat pendapatan fantastis sepanjang tahun terakhir. Turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar secara global. FIFA memperkirakan perputaran pendapatan selama penyelenggaraan kompetisi mencapai sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini. Lantas siapakah para pemain sepak bola dunia yang mendapatkan harga fantastis? Ada Cristiano Ronaldo di posisi pertama teman Pro 2 yang kembali menempati posisi teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Kapten Portugal tersebut diperkirakan meraih pendapatan sekitar 300 juta US dollar atau setara 5,4 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Kemudian ada Lionel Messi yang menempati posisi kedua dengan estimasi pendapatan mencapai 140 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Sejak bergabung dengan Inter Miami, nilai komersial Messi terus meningkat. Kehadirannya mendorong kenaikan penjualan tiket, jumlah penonton televisi, serta aktivitas sponsor yang berkaitan dengan klub Major League Soccer atau MLS tersebut. Ada penyerang Prancis Kylian Mbappe, teman Pro 2 yang berada di posisi ketiga ya, dengan pendapatan sekitar 135 US dollar atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Mbappe yang membawa Prancis menjadi juara dunia pada 2018 terus memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet paling bernilai. Kemudian ada Karim Benzema yang menempati posisi keempat dengan pendapatan sekitar 104 juta US dollar atau sekitar 1,87 triliun rupiah. Mantan penyerang Real Madrid tersebut masih menikmati kontrak bernilai besar di Liga Arab Saudi. Kepindahannya dari Al-Ittihad ke Al-Hilal juga menjadi salah satu transfer yang banyak mendapat perhatian publik sepanjang tahun ini. Selain sepak bola, Benzema masih memperoleh pemasukan juga ya dari berbagai kerjasama komersial di sektor fashion, olahraga, dan parfum. Kemudian ada bintang Mesir Mohamed Salah yang melengkapi daftar lima besar dengan pendapatan sekitar 100 juta US dollar atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Pemain yang dijuluki Raja Mesir tersebut telah menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah Liverpool.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Teman Pro 2, dua pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia Alwi Farhan Al-Hasni dan Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil melangkah ke babak semifinal BWF World Tour Super 300 Australian Open 2026 ya, yang berlangsung di Sydney, Australia. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti positif dari proses pembinaan atlet muda berkelanjutan yang terus dijalankan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI dengan dukungan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI. Corporate Sekretari BNI Oki Rushartomo dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat kemarin, teman Pro 2 menyampaikan bahwa capaian Alwi Ubed ini menunjukkan bahwa atlet muda Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Alwi memastikan tempat di empat besar setelah mengalahkan wakil Taiwan Li Chia Hao dalam pertandingan perempat final dengan skor 21-18, 21-15. Hasil tersebut sekaligus menjadi pencapaian yang lebih baik dibandingkan penampilannya pada Australia Open tahun lalu yang terhenti di babak 8 besar. Sebelum tampil di Australia, Alwi juga menambah pengalaman bertanding melalui sejumlah turnamen level atas termasuk Singapore Open dan Indonesia Open. Sementara itu, Ubed menyusul ke semifinal usai menyingkirkan wakil Malaysia Justin Ho, tampil dominan dan menang 2 game langsung 21-7-21-13 dalam durasi pertandingan 38 menit. Pada babak semifinal, Alwi dijadwalkan menghadapi tunggal putra Hong Kong, sedangkan Ubed akan menantang wakil Cina Dong Tian Yao. Jika kedua pemain tersebut mampu mengatasi lawan masing-masing, Indonesia dipastikan mengunci gelar juara melalui All Indonesian Finals di sektor tunggal putra. Kira-kira siapa yang menjadi jawaranya untuk chat pekan ini? Setelah ini teman Pro 2, stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali bertemu kita di tanggal lagu alias chart pekan ini di Indonesia Top 20 atau Pro 2 Top Hits Indo 20. Edisi ke-22 tahun 2026, Kania bakal play 20 single-single hits Indonesia. Siapakah yang jadi jawaranya? Kita mulai dari posisi ke-20.

Di posisi 20 ada Shakira Fear dengan DM Teman Pro 2 yang sudah bertahan di chart selama 11 pekan. Sementara itu di posisi 19 ada Geisha dengan Geram. Dan ada new entry kita pekan ini, Iggy Taf Berusaha di Bawah Hujan, yang ada di posisi 18. Posisi 17 juga new entry ya dari The Massive dengan On Our Own, Teman Pro 2. Sementara di posisi 16 yang masih sayup-sayup kita dengar adalah Celine featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Siapa yang ada di posisi 15 sampai 11 pekan ini, kita masih lanjut di Pro 2 Top Hits Indo 20.

0: Di posisi 15 ada Pamungkas, teman Pro 2 yang sudah 10 pekan ada di chart ya, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Sementara di posisi 14 ada Arsi Widianto featuring Wijaya 80 yang baru 2 pekan ya langsung naik 3 poin dengan Ini Adalah Cinta. Di posisi 13 ada Salma Salsabil dengan Hacu, sementara Jusi Luisi dengan Gurun Hujan di posisi 12 dan Anji dengan singlenya Kau yang sudah 8 pekan aja ada di chart teman Pro 2 ada di posisi 11 yang ini juga berarti turunnya 8 poin dibandingkan minggu lalu. Siapakah yang masuk di jajaran top 10 pekan ini? Kita masih lanjut di Indonesia Top 20 atau Pro 2 Top Hits Indo 20.
1: Sampai 10.

Lanjut di jajaran top 10 teman Pro Duha ya. Di posisi 10 ada Rizwan Fadilah featuring R&B Boys dan Mahal Ini dengan Seketika. Sementara di posisi 9 ada Yovien Uno dengan Kilometer dan Slow on 7 dengan Sederhana di posisi 8. Posisi 7 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sementara Laimla Ode dengan Menari-Nari di posisi 6. Siapakah yang ada di posisi 5 sampai pemuncak kita untuk pekan ini? Kita masih lanjut di Pro 2 Top Hits Indo 20.

Di posisi 5 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang Teman Pro 2 yang minggu lalu sebetulnya ada di posisi juara ya. Harus turun di pekan ke-9-nya ada di chart. Sementara itu di posisi 4 ada Lyodra dengan Pura-Pura dan Judika Sakit Tak Bertepi di posisi 3. Sementara Bernadia dengan Rabun Jauh di pekan ke-7-nya ini ada di posisi 2. Dan inilah Teman Pro 2 jawara kita untuk pekan ini. Sudah 9 pekan ada di chart dan naik 1 poin ya, karena minggu lalu ada di posisi runner up. Jawara untuk Pro 2 Top Hits Indo 20 edisi ke-22 tahun 2026. Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Station imaging has a new sound. Station imaging has a new sound.

0: station. Call of the day. It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut ya, kita di tanggal lagu mancah kali ini di Pro 2 Weekly Top 20 atau International Top 20 Pro 2 Madiun di edisi ke-22 tahun 2026. Karena bakal play 20 single-single hits mancah pekan ini. Siapakah yang jadi juara? Kita langsung mulai dari posisi ke-20.

Posisi 20 ada Teddy Swims yang sudah 9 pekan teman Perodo ada di chart ya dengan Mr. Know It All. Sementara posisi 19 ada BTS dengan Swim yang sudah 11 pekan ada di chart. Posisi 18 dihuni new entry kita adalah Olivia Rodrigo dengan The Cure. Sementara Lady Gaga featuring Doe Che dengan Runway ada di posisi 17 yang artinya turun 9 poin di pekan ke-9-nya ada di chart. Posisi 16 yang masih sayup-sayup kita dengar teman Perodo ada Aliso featuring One Republic dengan If Your Eyes yang juga merupakan new entry untuk pekan ini. Kita lanjut di posisi 15 sampai 11 teman Perodo di International Top 20 Perodo Madiun.

0: Posisi 15 ada Ariana Grande dengan Head That I Made Love You. Bukan, Head That I Made You Love Me. Panjang banget ini judul teman Pro 2 ya. Yang 2 pekan sudah ya di chart dan naik 3 poin. Sementara itu di posisi 14 ada One Republic dengan Need Your Love. Disusul Westlife dengan Beautiful Life di posisi 13. Posisi 12 ada Madison Beer dengan Lover Girl dan Zayn Malik dengan Sideways di posisi 11. Kira-kira siapa yang memasuki jajaran top 10 untuk pekan ini teman Pro 2? Kita masih lanjut di Pro 2 Weekly Top 20.
1: Pro 2 Weekly Top 20. Number 10.

Masuk di jajaran top 10 ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It, teman Pro 2 yang ada di posisi 10, sementara Gracia Brahms dengan Hit The Wall ada di posisi 9. Posisi 8 ada Alex Warren dengan Fever Dream, sementara Khalid featuring Love dengan Tied Up di posisi 7, dan Lady Gaga Shape Of A Woman di posisi 6. Siapa yang menempati posisi ke 5 sampai dengan juara untuk pekan ini? Kita masih lanjut di Pro 2 Weekly Top 20 atau International Top 20 Pro 2 Madiun.

Posisi 5 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead Teman Pro 2, sementara Zara Larsson featuring Shakira dengan Euro Summer di pekan ke-6-nya ada di posisi 4. Posisi 3 ada Maroon 5 dengan Heroin, sementara di posisi runner up alias posisi 2 pekan ini ada Kehlani dengan Shoulder Never. Ini merupakan kolaborasinya sama Usher Teman Pro 2 ya. Siapakah yang menjadi jawara untuk pekan ini? Bocorannya sudah 8 pekan ada di chart dan minggu lalu adalah runner up begitu ya. Ini dia yang ada di posisi pertama di Pro 2 Weekly Top 20 atau International Top 20 Pro 2 Madiun edisi ke-22 tahun 2026. Harry Styles, American Girls.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gita nomor 50. Nah, Kak Gita pilihannya udah di download.
1: Bawa speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan. Hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Ini.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

Kalau untuk cuci tangan atau mandi, kamu biasanya pakai sabun batang atau sabun cair sih? Berbagai penelitian global menemukan bahaya penggunaan sabun batangan secara bergiliran. Salah satunya adalah studi di Indian Journal of Dental Research yang mengungkapkan sabun batangan mengandung 2-5 jenis kuman berbeda. Selain itu, studi American Journal of Infection Control juga menemukan sekitar 62% sabun batangan terkontaminasi, sedangkan sabun cair hanya sekitar 3%. Profesor Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Lingkungan di University of Arizona, Kelly Reynolds, mengungkapkan berbagai jenis kuman di sabun dapat mencakup bakteri E. coli, Salmonella, dan Shigella, serta virus seperti norovirus dan rotavirus serta strep. Menurutnya, bakteri yang bersembunyi di sabun batangan berpotensi menyebar dari orang ke orang jika kamu memilih untuk memakai sabun batang itu bersama-sama. Itulah sebabnya kalau sekiranya sabunnya digunakan bersama-sama, pilih sabun cair saja. Ini bisa menjadi opsi paling aman daripada menggunakan sabun batangan secara bergiliran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-68, olahraga mendaki gunung. Halo saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya, Wang Lei.
0: Dan saya, Jeps, Ta Chia Hao.
3: Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita ulangi dulu kalimat-kalimat penting pelajaran lalu tentang menonton pertandingan. Setelah itu, baru kita dengarkan dialog lengkapnya. Bagaimana menurut kamu, Jeps?
0: Oh, saya setuju sekali, Wang Lei.
3: Oke, kalimat pertama. Bisai kai shi le.
0: Bisai kai shi le. Pertandingan sudah dimulai.
3: Bisai, pertandingan.
0: Bisai.
3: Kai shi le. Sudah dimulai.
0: Kai shi le.
3: Bisai kai shi le. Pertandingan sudah dimulai.
0: Bisai kai shi le.
3: Ta da de zheng hao. Permainannya sangat bagus.
0: Ta da de zheng hao.
3: Zheng hao, sangat bagus.
0: Zheng hao.
3: Shui he shui bi. Siapa lawan siapa?
0: Shui he shui bi.
3: Shui he shui. Siapa dan siapa?
0: Shui he shui.
3: Bi, pertanding atau lawan.
0: Bi.
3: Shui he shui bi. Siapa lawan siapa?
0: Shui he shui bi.
3: Hao qiu.
0: Hao qiu. Bagus sekali.
3: Ni xi wang shui ying. Kamu harapkan siapa yang menang?
0: Ni xi wang shui ying.
3: Xi wang, berharap.
0: Xi wang.
3: Shui ying, siapa yang menang?
0: Shui ying.
3: Ni xi wang shui ying, kamu harapkan siapa yang menang?
0: Ni xi wang shui ying.
3: Nah, saudara pendengar, berikut dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
4: 比赛开始了，你快来看呀。
5: 谁和谁比？
4: 中国对韩国。
3: Dialog kedua.
4: 他打得真好，他是最棒的。
5: 我看一般，我更喜欢11号球员。
3: Dialog ketiga.
4: 好球。
5: 你希望谁赢？
4: 当然是中国队了。
5: 中国队总是被韩国队打败。
0: Nah, dengan demikian selesailah sudah pelajaran lalu. Sekarang mari kita beranjak ke pelajaran baru.
3: 我都出汗了。
0: Saya sudah berkeringat.
3: 我有点爬不动。
0: Saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi.
3: 我经常去健身房。
0: Saya sering pergi ke tempat fitness.
3: 贵在坚持。
0: Yang penting ialah ketekunan.
3: Untuk meneruskan tema olahraga seperti pada pelajaran lalu,Program Bahasa Tionghoa hari ini juga akan belajar kalimat-kalimat penting yang berkaitan dengan olahraga.
0: Baik, Wang Lei. Misalnya nih, setelah saya seharian mendaki Gunung Xiangshan yang terletak di bagian barat laut Beijing, sekujur badan saya keluar keringat. Bagaimana mengungkapkan kalimat itu dalam bahasa Tionghoa?
3: Kamu boleh mengatakan, saya sudah berkeringat. Dalam bahasa Tionghoa adalah, 我都出汗了。
0: 我都出汗了。
3: 我 saya.
0: 我
3: 都 artinya sudah.
0: 都
3: 出汗 berkeringat.
0: 出汗
3: le adalah kata partikel.
0: le
3: 我都出汗了。
0: 我都出汗了。saya sudah berkeringat.
3: Dialog pertama.
4: 我都出汗了。
5: 那我们休息一会儿。

0: 我都出汗了 saya sudah berkeringat
1: 我都出汗了
0: 都 artinya sudah
1: 都
0: 出汗了 sudah berkeringat
1: 出汗了
0: 我都出汗了 saya sudah berkeringat
1: 我都出汗了
0: dialog pertama
2: 我都出汗了
3: 那我们休息一会儿
1: Wang Lei, setelah seharian dan berjam-jam mendaki, saya benar-benar merasa lelah. Rasanya saya tidak mungkin bisa mendaki lagi. Bagaimana mengutarakannya dalam bahasa Tionghoa?
0: Jeps, kamu bisa bilang begini. 我有点爬不动了。
1: 我有点爬不动了。
0: 我 saya.
1: 我
0: 有点 agak.
1: 有点
0: 爬不动了 tidak sanggup mendaki lagi.
1: 爬不动了。
0: 我有点爬不动了。
1: 我有点爬不动了 saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi
0: dialog kedua
2: 等等我有点爬不动了
3: 好的不着急
0: 有点 agak
1: 有点
0: 爬不动了 tidak sanggup mendaki lagi
1: 爬不动了
0: 我有点爬不动了
1: 我有点爬不动了 saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi
0: dialog kedua
2: 等等我有点爬不动了
3: 好的不着急
0: Jeps tahu tidak kenapa akhir-akhir ini tubuh saya nampak lebih terjaga karena saya sering pergi ke tempat fitness.
1: Oh, pantesan. Memang benar sih, saya rasa tubuh kamu lebih ramping dibandingkan dulu. Nah, kalau saya mau bilang, saya sering pergi ke tempat fitness, bahasa Tionghoanya bagaimana, Wang Lei?
0: Oh, gampang saja, Jeps. Kamu bilang saja, 我经常去健身房。
1: 我经常去健身房。
0: 我 saya.
1: 我
0: 经常 sering
1: 经常
0: 去 pergi
1: 去
0: 健身房 tempat fitness
1: 健身房
0: 我经常去健身房 saya sering pergi ke tempat fitness
1: 我经常去健身房
0: dialog ketiga
2: 我经常去健身房你呢
3: 我也是我喜欢做有氧运动
2: 我喜欢练习举重
3: 我经常用跑步机
0: 经常 sering
1: 经常
0: 去健身房 pergi ke tempat fitness
1: 去健身房
0: 我经常去健身房
1: 我经常去健身房 saya sering pergi ke tempat fitness
0: dialog ketiga
2: 我经常去健身房你呢
3: 我也是我喜欢做有氧运动
2: 我喜欢练习举重
3: 我经常用跑步机
0: 贵在坚持 yang penting ialah ketekunan
1: 贵在坚持
0: 贵 berguna berharga
1: Kui.
0: Zai artinya bergantung pada.
1: Zai.
0: Jian qi artinya ketekunan.
1: Jian qi.
0: Kui zai jian qi.
1: Kui zai jian qi. Yang penting ialah ketekunan.
0: Dialog keempat.
2: Pau de hao chu ke duo lah.
3: Kui zai jian qi.
0: Baik, saudara pendengar. Sebelum kita dengarkan dialog lengkapnya, kita ringkaskan kembali pelajaran hari ini. Kalimat pertama. Wo dou chu han le.
1: Wo dou chu han le.Saya sudah berkeringat.
0: Chuhan, berkeringat.
1: Chuhan.
0: 我有点爬不动了. Saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi.
1: 我有点爬不动了.
0: 爬不动了. Tidak sanggup mendaki lagi.
1: 爬不动了.
0: 我经常去健身房. Saya sering pergi ke tempat fitness.
1: 我经常去健身房.
0: 经常 sering.
1: 经常
0: 去健身房。Pergi ke tempat fitness.
1: 去健身房。
0: 我经常去健身房。
1: 我经常去健身房。Saya sering pergi ke tempat fitness.
0: 贵在坚持。
1: 贵在坚持。Yang penting ialah ketekunan.
0: 坚持 ketekunan.
1: 坚持。
0: 贵在坚持。
1: 贵在坚持。Yang penting ialah ketekunan.
0: Nah, saudara pendengar, berikut dialog lengkap pelajaran hari ini.Dialog pertama
2: 我都出汗了
3: 那我们休息一会儿
0: Dialog kedua
2: 等等我有点爬不动了
3: 好的不着急
0: Dialog ketiga
2: 我经常去健身房你呢
3: 我也是我喜欢做有氧运动
2: 我喜欢练习举重
3: 我经常用跑步机
0: Dialog keempat
2: 跑步的好处可多了
3: 贵在坚持
1: OK demikian dialog lengkap pelajaran hari ini mudah-mudahan saudara pendengar dapat memahami kalimat-kalimat penting tadiNah sekarang mari kita simak bersama Pusparagam Kebudayaan Tiongkok yang dibawakan rekan saya. Silakan Wang Lei.
0: Mendaki gunung tidak saja baik untuk kesehatan, tapi sesuatu kenikmatan yang dapat menyegarkan pikiran seseorang. Kegiatan mendaki gunung adalah olahraga yang digemari banyak orang Tiongkok. Sekelompok sahabat atau teman kerja biasanya mengadakan perjalanan mendaki gunung pada saat akhir pekan atau hari libur. Selain berolahraga dan menikmati pemandangan, orang-orang juga dapat membangun persahabatan yang kokoh saat sedang mendaki bersama. Tanggal 9 September menurut penangkalan Tiongkok adalah Festival Chongyang, yakni hari di mana orang-orang pada zaman dahulu mendaki ke puncak gunung untuk melihat pemandangan. Karena itulah Festival Chongyang juga disebut Festival Tengkau, yang artinya adalah mendaki gunung. Nah, saudara pendengar, sampai di sini dulu pelajaran untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, ada sebuah kuis untuk Anda. Apa bahasa Tionghoa untuk? Yang penting ialah ketekunan.
1: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn.
0: Silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa.
1: Dan saya Jeps, Cai Jian.
4: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro2, kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: minuman manis memang terasa nikmat ya, apalagi jika kita mengkonsumsinya dalam kondisi dingin ketika cuaca sedang panas. Sayangnya nih, kebiasaan konsumsi minuman manis bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, apalagi nih kalau dipadukan dengan pola hidup kurang gerak dan banyak rebahan alias sedentari. Banyak dari kita yang sebetulnya sudah menyadari resiko kesehatan dibalik kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang manis. Namun karena efeknya tidak langsung terlihat, banyak juga yang mengabaikannya, misalnya obesitas yang dapat memicu sejumlah kondisi kesehatan lain seperti diabetes, sindrom metabolik, perlemakan hati, kolesterol, obstructive sleep apnea, dan masalah kesehatan mental seperti depresi. So, jangan lengah. Komplikasi obesitas ini juga bisa terjadi pada orang-orang di usia muda, bahkan beberapa di antaranya berusia di bawah 17 tahun.
1: Hai, dengerin aku kali ini aja. Mencoba mengingat lagi semua yang kulihat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita pasti dan sering berbuat kesalahan. Semua Bani Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertaubat. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Tidakkah kita merasa malu? Para nabi dan rasul saja senantiasa bertaubat kepada Allah, padahal mereka manusia pilihan yang mengemban misi suci serta dijamin akan dimasukkan surga oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 Jawa Timur ya. Selamat malam dan welcome back di program paling musikal ya, paling hangat dan paling cocok nemenin weekend kalian, yaitu Musik Live Chat Weekend atau MLC Weekend. Dan spesial malam ini kita siaran berjaringan ya bersama teman-teman Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan tentunya Madiun ya. Kalau biasanya kita ngobrol tentang musik dari sisi genre atau karya, malam ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang unik ya, unik. Cerita tentang waktu, suasana malam, dan emosi yang seringkali hadir di dunia musik ya. Dan ini ya teman-teman berdua ya, pengalaman itu jadi inspirasi lahirnya sebuah grup musik asal Madiun yang punya konsep unik dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Mereka adalah 13PM, sebuah proyek musik yang menggabungkan sentuhan jazz, pop, jazz, city, pop, dan R&B ya, menjadi satu warna yang hangat dan emosional. Lewat-lewat karya mereka ya, aku gak usah lama-lama, biar dijelasin aja sama teman-teman yang hadir di studio Pro 2 RRI Madiun malam ini. Aku langsung sapa ya, 13PM, halo! Yes. Emang energinya musisi itu beda ya? Oke.
1: Cek. Wah.
0: Langsung oke banget lah ya.
1: Lama juga ya, aku gak ke studio radio kayak gini ya.
0: Dejavu gak sih?
1: Dejavu. Aku harusnya di posisinya Kak Rere sih.
0: Iya, gantian apa ya kita? Oke, thank you 13PM ya udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun malam ini ya. Thank you banget.
1: Terima kasih banyak Kak Rere dan teman-teman RRI Pro 2 ya udah ngundang kita.
0: Ini di tengah sela-sela kesibukan teman-teman ya, kelihatannya padat banget aku lihat nih. Di banyak timeline gitu loh. 13PM, 13PM, 13PM gitu. Emang lagi viral banget ya kalian ya.
1: Amin.
0: Oke, spontan. Uhuy gitu dong.
1: Okay. Allah. Kok bisa ya?
0: Okay, aku harus dibantu ya teman-teman TTPN. Saya hello dulu ke teman-teman Pro 2 yang dengerin atau live streaming di YouTube nih. Silahkan kenalan dulu. Saya hello.
1: Okay, selamat malam teman-teman RRI Pro 2 di manapun kalian berada, Surabaya, Jember, Sumenep,
0: Malang.
1: Malang, yes. Dan tentunya Madiun. Perkenalkan kita dari 13PM. Sebuah project band baru memang, baru banget. Sangat fresh, ibarat bayi itu benar-benar baru lahir. Tapi mungkin orang-orangnya ya beberapa kali sudah terlihat di beberapa event-event. Kalau saya lebih banyaknya nge-MC. Ya beberapa kali nyanyi tapi nggak terlalu sering, lebih seringnya MC. Tapi tentunya teman saya, sahabat baik saya di sebelah saya ini sudah tidak asing lagi sebagai musisi ya. Saya Tori Andromeda di vokal dan ada
2: saya Bagus di bass.
1: Bagus Yan Praptasani.
0: Yeah. Asik.
1: Sebenarnya masih ada satu lagi Kak Rere.
0: Siapa tuh?
1: Namanya Kak Ardo. Panggilannya Kak Casper, dia keyboard atau piano ya. Dan dia mungkin lebih banyak di apa ya, music director juga mungkin. Mengaransemen lagu kita, karya kita gitu. Jadi personelnya tiga orang. Genrenya sebenarnya benang merahnya pop. Tapi memang karena saya seneng banget sama jazz, Mas Bagus juga seneng banget sama jazz ya.
0: Jazz banget lah orangnya.
1: Kita menggabungkan pop, jazz, R&B, soul, city pop juga. Yang mungkin kalau musik kita, kalau aku ini sebenarnya referensinya cukup banyak dalam arti per person nih banyak banget gitu ya. Cuman benang merahnya mungkin mirip-mirip. Kalau aku pribadi mungkin lebih ke musik-musik lawas, mulai dari musik-musik western 70-an, 80-an, 90-an, dan Indonesia 70-an, 80-an, 90-an.
0: Referensinya ya?
1: Referensi Mas Bagus apa nih?
2: Ya, kurang lebih sama sih.
1: Kurang lebih sama ya?
2: Banyak kesamaan.
1: Banyak kesamaan, dan mungkin kalau didefinisikan musiknya 13PM itu seperti apa, sounds like-nya mungkin kalau di Indonesia, biar teman-teman gampang pahamnya mungkin Malik and the Essentials.
0: Wijaya
1: 80. Terus Ardito Pramono maybe. Dulu ada satu band jazz fusion Indonesia 6. Terus Krisye, Faris RM, Karimata, campur-campur lah pokoknya. Kurang lebih kayak gitu.
0: Familiarnya seperti itulah ya.
1: Kalau luar mungkin Jamiroquai.
2: Yeah.
1: Senengannya Mas Bagus.
2: My favorite ini.
1: Terus apa lagi ya Mas Bagus ya kira-kira ya?
2: Yang mana?
1: Referensi.
2: Ada David Foster.
1: David Foster, betul sekali. Pokoknya cinta.
2: Pokoknya lagu-lagu cinta.
1: Lagu-lagu cinta. Kurang lebih seperti itu. Jadi tiga orang, cuman kalau perform memang kita ada mungkin sampai 6-7 orang season player tapi ya.
0: Season player.
1: Season player. Tapi personil tetapnya 3 orang.
2: 3 orang.
0: Personil tetapnya 3 orang. Yes. Oke, ada Kak Tori sebagai vokal, Kak Bagus sebagai bass dan Kak Ardu ya.
1: Ardu.
0: Sebagai keyboard ya tadi ya.
1: Ya yang tidak bisa hadir malam.
0: Belum bisa hadir ya malam ini. Dan referensi yang disebutkan tadi emang itu soalnya 13 PM ya.
1: Ya.
0: Keren. Nah ini sebenarnya menarik ya, habis saya hello personelnya tadi, terus referensinya, ini mungkin banyak teman-teman Pro 2 yang gak tahu nih, awal mulanya kebentuk nih gimana nih ceritanya? Awal mulanya kok bisa kebentuk 13PM nih apa nih? Boleh
1: lagi-lagi
0: lah,
1: lagi-lagi harus saya yang cerita, karena sebenarnya menginisiasi memang saya, menginisiasi band ini saya, karena jujur, ini satu kegelisahan saya selama ini. Saya tuh nggak bisa banget nggak main musik gitu. Dalam arti
0: harus ya bang.
1: Harus banget, maksudnya bikin lagu lah, rekaman, berkarya dan lain-lain. Nah, sebelumnya memang saya ada project solo. Yang ya mengatasnamakannya ya Tori Andromeda gitu. Nah, dalam perjalanan project solo itu tuh aku merasa aku nggak ada temennya gitu. Dalam arti mungkin ada teman yang bisa membantu, membersamai ada, tapi kayak session player-nya selalu cari-cari gitu kan, selalu kesusahan untuk apa ya, manage project gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sebenarnya di project solo udah bikin album fisik, bahkan CD ada sekitar 250 pieces udah dijual juga. Tapi produktivitas manggungnya kurang gitu, akhirnya kayak ya udah mungkin berhenti di kepuasan personal bahwa oh aku akhirnya punya album sendiri. Yang kebetulan albumnya itu 12 lagu karya sendiri, ciptaan sendiri, tapi manggungnya kok jarang. Lagi-lagi job yang masuk tuh Mas Tori bisa nge-MC gitu kan.
0: Lagi-lagi ya itu ya.
1: Iya, nge-MC. Mas bisa nge-MC enggak? Ya bisa sih alhamdulillah gitu. Tapi seolah-olah proyekku solo ini nggak terlalu kelihatan dan nggak dianggap orang, karena mindset orang-orang
0: kenalnya ya.
1: Tori sama dengan MC gitu, mas-mas presenter atau mas-mas MC gitu kan. Akhirnya musiknya nggak kelihatan.
0: Bener.
1: Karena keresahan itu juga, karena aku juga di satu sisi juga merasa sendiri di proyek solo, yaudahlah. Musiknya nggak jauh beda, tapi dikemasnya band gitu dengan nama band. Ya akhirnya ketemunya 13 PM itu orang pertama yang saya hubungi ya Mas Bagus ini. Dan waktu itu saya bener-bener maju mundur, karena beliau kan sudah manggungnya udah jam terbangnya banyak.
0: Bener.
1: Aku waktu itu WA-nya Mas, bikin band sama aku mau gak?
2: Kayak ngelamar cewek.
1: Iya.
0: Jadi ini harus dapat POV dari Kak Bagus dulu nih. Gimana nih ceritanya nih? Menarik juga nih.
2: Menarik. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, ini project seperti gotong royong lah ya.
0: Gimana tuh?
2: Gotong royong itu maksudnya yang diceritakan sama Mas Tori tadi, kalau sendirian mungkin gak kuat. Dia mikir sendiri untuk konser, playernya siapa aja. Makanya dengan bertiga ini bebannya lebih ringan lah Mas Tori.
1: Dan pada akhirnya kan mengatasnamakan band kan. Maksudnya kalau band akhirnya punya rasa saling memiliki semua
0: gitu. Sense of belong lah ya.
1: Iya, kalau aku kemarin di project solo, aku ngajakin beberapa orang untuk ngiringin aku main konser, itu ya lebih ke ya udah aku cuman bantuin Mas Tori aja gitu. Maksudnya rasa saling memilikinya enggak ada, karena ya itu atas namanya Tori Andromeda gitu. Kayak ya udah mungkin hari ini aku bisa bantuin Mas Tori, mungkin next bisa aja enggak. Dia bisa ngajakin player lain gitu. Tapi kalau band kan ya udah paten nih.
0: Iya, satu kelompok lah. Ya. Benar menarik. Ini kan yang dibawa kan genrenya juga banyak ya, perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B. Ini gimana ini menyatukan ini?
1: Nah, bagus.
0: Menyatukannya ini.
2: Kita kalau saya dari dulu kan bermain musik itu mengalir aja mas.
0: Oke. Okay.
2: Dan saya kebetulan dari kecil itu terinfluence dari orang tua, sering mendengarkan lagu-lagu tahun-tahun 70, 60, 80, 90. Jadi saya termasuk generasi yang sangat terbantu sekali, dan sampai detik ini pun saya bisa bermain musik itu juga karena sering mendengarkan musik-musik tempo dulu itu. Nah, kebetulan genre musik pop ini itu salah satu genre yang sangat saya sukai. Namun dalam saya bermusik saya hanya terbatas membawakan lagu orang lain. Nah, pada waktu Mas Tori ini mengajak saya untuk bikin band, kebetulan saya bisa mengaransemennya, bisa bikin aransemennya, Mas Tori yang bikin liriknya.
1: Betul. Okay.
2: Jadi karepku tak bikin seperti ini loh, chordnya, terus dia langsung nambahin liriknya. Dia jago banget bikin lirik gitu.
0: Berarti bondingnya dapet ya di sini ya.
2: Iya. Okay. Kalau saya sendiri saya akui kalau bikin kan saya bukan orang romantis ya. Jadi bikin lirik itu susah sekali. Susah, terus kalau bikin aransemen melodinya bikin seperti ini, ritmenya bikin seperti ini, itu mudah lah menurut saya seperti itu.
1: Karena kalau aku sendiri tuh dulu bikin lagu, aku harus mengakui bahwa chordku tuh miskin banget karirnya. Dalam arti chordku tuh paling ya standar A, B, C, D, E, F, G, minor gitu. Udah.
0: Okay.
1: Tapi kalau chord-chord yang
0: kompleks
1: aku,
0: gitu ya?
1: Iya, aku nyebutnya chord nyemplung jurang. Karena chordnya aneh-aneh kayak.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Iya kayak augmented, diminished, yang
2: miring-miring
1: ya, chord-chord 7.
0: Okay.
1: Yang gila ini jazz banget nih gitu. Tapi aku enggak bisa. Nah, tapi di sini aku punya nada nyanyi yang kayaknya harus diterjemahkan di chord, tapi aku enggak, karena chordku dikit jadi aku kayaknya perlu bantuan musisi yang untuk
2: menerjemahkan
1: nadanya itu lebih indah lagi.
0: Okay.
1: Nah, ketemulah Mas Bagus dan
2: Mas Ardo ya.
1: Mas Ardo akhirnya udah bikin lagu. Sebenarnya ini sayangnya adalah kita datang ke sini lagunya sedang dimasak ini Mas.
0: Sedang cooking lah ya.
1: Nah, itu.
0: Okay, tapi menarik loh Adi. Di balik kerumitan ada keindahan berarti ya.
1: Itu.
0: Keren, keren. Ketemu lah sama Kak Bagus sama Kak Tori nih, sama Kak Ardo itu. Oke, oke, oke. Dan ada challenge gak sih atau tantangan ketika menyatukan selera musik antar personel tuh?
2: Karena
0: cukup banyak ya tadi ya.
2: Kebetulan karena saya suka all genre. Jadi tidak ada apa ya, sebuah penolakan lah.
0: Oke.
2: Jadi Mas Tori pengennya pengennya seperti ini Kak Bag gitu. Oke, saya bilangnya oke aja, enggak pernah gak enak gitu, gak usah gitu. Pokoknya saya selalu memfasilitasi Mas Tori ini karena ide-ide liriknya itu banyak sekali.
1: Banyak banget.
2: Seperti itu.
1: Tapi mungkin lebih banyak tema besarnya tetap cinta sih ya.
0: Tetap love ya.
2: Yang mudah, romantik
1: yang mudah, ya. Yang mudah dan yang gampang relate mungkin ya.
2: Pengalaman lah, pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi. Kan sebelumnya saya pernah bikin band juga yang temanya melawan pemerintah.
0: Aduh,
1: kayaknya melawan pemerintahnya.
0: Mungkin bagian romantis aja kita bahas kali ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau itu nakal itu mas.
0: Tapi ada yang dari masakannya 13PM nih yang romantis, liriknya yang paling diinget apa nih? Atau judul yang paling ini?
1: Nah, kalau
0: di single apa tuh?
1: Jadi
2: hampir semua, hampir semua mas Tori.
1: Hampir semua,
2: hampir semua.
1: Dan lagu kita juga baru sebenarnya
2: ada empat.
1: Empat sudah,
2: tapi yang
1: empat
2: sudah dimasak satu.
1: Baru dimasak satu, baru itu udah rekaman semua, tinggal masih mastering. Terus ada satu lagu yang udah tak persiapin ini agak slow, dia ya referensinya David Foster, terus James Ingram, Bebo Bryson, almarhum yang kemarin meninggal ya. Maksudnya aku tuh suka banget sama karakter elektrik piano yang sering yang apa ya, soundtrack Walt Disney 90-an yang itu tuh
0: ear catching banget gitu ya.
1: Itu tuh membuai banget ya. Nah, aku tuh pengen bikin lagu-lagu kayak gitu yang indah, yang orang tuh dengerinnya tuh bisa relax, bisa. Makanya 13PM ini juga belum dijelasin ya, kenapa namanya 13PM, karena harapan kita tuh kan sebenarnya tidak ada jam istilah jam 13 PM ya.
0: Benar, benar.
1: Adanya 13 ya, adanya 1 AM atau 1 PM.
0: PM, benar.
1: Kalau 13 itu kalau di Indonesia kan siang.
0: Siang, benar.
1: Itu masuknya sebenarnya siang, tapi di kita PM yang dimaksud itu bablas dari jam 12 malam.
0: Okay.
1: Sampai
2: jam satunya,
1: jam satunya ya,
2: jam satu itu.
1: Nah, jam satu yang dimaksud itu PM. Ya, itu PM itu tuh kayak dimensi lain. Ketika kalian dengerin lagu kita tuh kalian kayak masuk dalam dimensi lain, dimensi
0: itu filosofinya,
1: filosofinya seperti itu. Makanya itu. Lagu-lagu yang kita bikin tuh kita usahain yang bisa membuai orang di malam hari yang mungkin orang tuh ketika dengerin lagu kita tuh serasa masuk ke dimensi lain yang mungkin kalau aku dengerin lagu-lagu Walt Disney misalnya aku tuh merasa kayak di negeri dongeng.
2: Iya.
1: Nah,
2: kurang lebihnya seperti gitu. Itu.
0: Menarik. Di balik itu ya. Itu berarti ngomongin soal filosofi ya. Ini aku sempat baca draft ini ya dari 13PM ya ini. Kalian nyebut kalau ingin menjadi teman emosional.
1: Betul.
0: Nah, ini makna dari visi itu apa sih sebenarnya?
2: Yang nulis kamu ya.
1: Yang nulis manajer kita sebenarnya itu. Yang
0: nulis itu gimana tuh? Maksudnya teman emosional loh.
1: Iya, jadi emosional yang dimaksud yang seperti tadi yang aku bilang ya, karena tema-tema kita juga cinta, jadi
2: ada apa ya? Keterkaitan satu sama lain.
1: Apa? Jadi saya pikir cinta itu kan bisa dimaknai universal ya, dalam arti cinta ke ibu bisa,
0: bener.
1: Pacar bisa, ke istri bisa, ke suami bisa, ke anak, dunia, ke anak bisa,
2: ke tumbuhan, ke
1: ketumbuhan bisa, bahkan jatuh cinta kita ke keindahan bulan, keindahan bintang-bintang di langit, itu kita saking cintanya sama itu tuh mungkin bisa kita tuangkan ke dalam lagu sehingga pada akhirnya emosionalnya orang itu harapannya bisa kebawa juga, bisa nyampe,
0: relate lah ya.
1: Relate, misalnya cinta sama kucing nih. Oh, secinta itu ya kamu sama kucing yang tiap hari nemenin kamu di rumah, ketika kamu pulang kerja, kamu bisa ketemu sama kucingmu, kamu bisa ngelus-ngelus kucingmu. Nah mungkin beberapa lagu mungkin nanti ngarahnya ke cinta yang gak cuman ke pasangan aja gitu. Gitu.
0: Menarik. Terus emosi apa yang pengen disampaikan 13PM nih? Lewat lagu-lagunya. Suasana apa yang pengen disampaikan?
1: Suasana cinta, sayang, dan ini sih.
2: Nyaman.
1: Balance gitu ya. Kalau dengerin
2: musiknya kita harapannya nyaman. Tadi yang disampaikan Mas Tori tadi kalau kita dengerin lagu-lagu Walt Disney itu tidak perlu kita melihat visualnya, tapi dengan mendengar itu kita bisa memvisualisasikan sendiri. Seperti itu, menerjemahkan sendiri.
0: Berarti bisa theater of mind lah.
1: Theater of mind banget.
0: Menarik. Nah, ini aku ada 4 lagu yang sedang dimasak 13PM nih. Ini kalau kita pengen teman Pro 2 pengen dengerin ini lewat mana nih platformnya?
1: Ya karena ini belum di belum jadi ya.
0: Rencana planning.
1: Tetap di all DSP, digital streaming platform, Spotify, iTunes, Apple Music, bla bla bla. Nanti kita juga mungkin akan minta tolong beberapa media-media musik di Indonesia juga karena kebetulan udah ada koneksi. Jadi kita mungkin akan nge-blast di situ. Yang paling penting video klip sih.
2: Video klip.
1: Kita merasa bahwa saya sendiri khususnya merasa bahwa sebuah karya musik itu akan lengkap ketika ada visualnya.
0: Ada video klipnya ya.
1: Nah, bener. Orang mungkin memvisualisasikannya lebih gampang dan
0: lebih kena gitu
1: lebih
0: ya.
1: Lebih kena lah ya.
0: Menarik. Nah ini ada gak sih pengalaman pendengar yang menurut kalian berkesan, mungkin teman-teman dari 13PM gitu, dengerin dong kayak gimana gitu musiknya, ada feedback gak gitu?
2: Selama kita bikin lagu itu kan kita sudah bikin intronya pada waktu proses rekamannya itu, yang sering ngerekam itu Mas Tori, dia itu semangatnya membara sekali. Dari intronya itu udah di apa spill dulu ya. Terus diperdengarkan ke teman-teman gitu. Ya banyak sih apa statementnya. Lagunya mirip sama ini sama
1: ini.
0: Oke.
2: Ya sebenarnya kalau dikatakan mirip itu ada plus minusnya sih.
0: Ya, gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh?
2: Kalau plusnya kita pendengar itu lebih mudah untuk kenal, gitu. Lewat melodinya, lewat ritmenya. Oh, lagu ini karena mirip sama musiknya yang ini, lebih apa nyantol gitu, Mas.
1: Betul.
2: Cuman ada sisi negatifnya.
0: Apa tuh? Apa
2: kayak
0: tuh?
2: Dikira plagiat atau nggak punya karakter. Tapi nanti suatu suaat ya, kita akan bikin yang
1: suaat.
0: Semangatnya kena banget soalnya. Suaat gitu ya.
2: Suatu suaat kita akan bikin yang CJ, istilahnya yang beda.
1: Ya, pasti.
0: Okay.
2: Ini jadi dari di awal-awal kita memang bikin yang namanya pop kan populer dari kata populer ya.
0: Benar, benar.
2: Harapannya
0: bener,
2: biar populer dulu kita wajah-wajah kita dikenal.
1: Oh, iya,
2: dikenal.
0: Iya, iya benar itu.
2: Musiknya
0: bener,
2: dikenal
0: bener,
2: dulu. Habis itu kita bikin sesuatu yang beda lah intinya.
1: Oh, ya. Okay. Karena kemarin sempet kan intronya tuh tak posting di status gitu kan. Itu ada yang bilang, wah lagumu Malik banget.
2: Iya, ada yang bilang gitu.
1: Ada yang bilang, wah lagumu
2: Adhikara banget.
1: Adhikara banget. Okay. Ada yang bilang, wah lagumu Koldiak banget.
0: Okay.
1: Padahal sebenarnya kita tidak ingin menjadi mereka.
2: Yeah.
1: Walaupun iya, musiknya ada beberapa yang berkiblat pada sound like
0: this. Okay. Ya. Ada role modelnya ya.
1: Ya bener, tapi bener. Untuk chord, intonasi, nada dan lain-lain tuh ya jelasnya enggak. Bahkan kemarin sempat lagu kita tuh mirip Overjoy juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, penyanyinya Stevie Wonder. Ini juga kok kayak Overjoy ya?
2: Ganti.
1: Ya, justru kita ganti gitu. Ganti. Sampai mirip gitu.
0: Berarti terus, kurasinya detail banget berarti di sini.
1: Iya. Okay, terus yang itu loh Mas, yang apa sih? Help you. Need you. Kok mirip itu ya?
2: Ganti.
1: Akhirnya tak ganti waktu rekaman. Biar enggak maksudnya kan kita enggak berniat untuk mirip nih. Tapi karena nada cuma 7 aja, do re mi fa sol la si do, dan mungkin
0: jadi agak nyerempet dikit.
1: Iya,
0: kira-kira.
1: Benar. Kok mirip ini ya. Aduh, ganti deh.
2: Dan kita sudah ke generasi keberapa? Dari jutaan bahkan
1: miliaran lagu. Iya.
2: Ya, seperti itu.
0: Itu salah satu kesulitan atau ada kesulitan yang lain nih saat waktu proses produksi ini?
2: Ya kesulitannya di situ sih memang. Okay. Oh, kok mirip ini. Oh iya. Ganti lagi gitu.
1: Betul.
2: Jadi di situ sih Mas. Tantangannya di situ.
0: Challenge-nya di situ.
2: Challenge-nya di situ, ya.
1: Cuman saya merasa sangat terbantu karena saya dibersamai oleh musisi-musisi handal.
0: Oke. Okay.
1: Mas Bagus dan Kak Ardo ini luar biasa sih.
0: Oke, jadi apa kolaborasinya di situ makin kuat lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi ngomong-ngomong soal musik ya, ini bisa disebut 13PM ini independen ya.
2: Independen.
0: Ini kalau teman-teman dari 13PM melihat perkembangan skena musik ya lokal terutama di Madiun saat ini seperti apa sih?
1: Nah, Mas bagus ini. Nah.
2: Kalau perkembangan skena musik di Madiun bagus Mas. Jadi sekarang itu banyak kafe-kafe yang memfasilitasi, terus ada event-event mandiri, jadi komunitas gitu dia bikin. Jadi di Madiun itu menurut saya banyak musisi-musisi yang punya lagu sendiri.
0: Oke, kreativitasnya di situ lah ya.
2: Kreativitasnya di situ. Jadi siap bertarung di ribuan bahkan miliaran lagu-lagu yang sudah ada.
0: Oke, kalau di Madiun sendiri itu ya. Tapi kalau ngomongin soal challenge-nya juga di kota, di daerah lah, sebenarnya di daerah di Madiun ini apa aja menurut 13PM? Nah, menarik nih.
1: Challenge-nya. Tantangannya apa nih?
0: Menjadi musisi independen di daerah nih apa nih?
2: Iya, kalau sebenarnya kan kuncinya lagu itu mudah didengarkan oleh khalayak yang banyak.
0: Okay.
2: Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi challenge-nya bagaimana lagu kita itu bisa nyampe ke seluruh pendengar. Itu challenge-nya di situ.
0: Okay.
2: Kalau dulu, mohon maaf, dulu kan ada televisi ya, kita kalau melihat televisi itu kan ibaratnya terfokus ya. Misalnya ada band baru, kalau sudah tampil di layar kaca itu otomatis sudah nyebar, terus di radio terutama.
0: Okay.
2: Gitu. Nah sekarang tuh selain televisi, radio ada juga media sosial, dan di media sosial pun banyak orang yang mengupload karya-karyanya kan. Jadi ibaratnya seperti berdesak-desakan gitu.
0: Okay.
2: Di satu sisi kita mudah untuk membuat lagu, karya,
0: distribusinya
2: mudah,
0: ya.
2: Distribusinya mudah. Tapi distribusi itu sendiri juga
0: jadi kita, challenge.
2: Iya, jadi challenge, dan kita bersaing apa ya, istilahnya bersaing dengan banyak lagu yang ada.
1: Kayak mungkin di 10, 15 atau 20 tahun yang lalu, sebuah band atau musisi kalau pengen
2: terkenal,
1: terkenal atau lagunya didengarin banyak orang, itu kan harus masuk label. Which is mungkin ya kalau boleh saya sebutin misalnya Sony Music, Aquarius, Warner, Naga Suara, bla bla bla gitu.
0: Kayak label lah ya.
1: Iya, label. Kita harus ngirimin CD ke label itu yang notabene ya kita hanya bisa berharap lagu kita diterima oleh mereka dan kita di manajeri oleh mereka gitu kan. Nah, sekarang orang itu sudah mulai gampang untuk terkenal. Dalam arti gini, orang dari kamar aja bisa bikin konten dan terkenal sampai seluruh dunia.
0: Itu benar-benar banget sih.
1: Misalnya dari sosmed kan penikmat konten kita itu kan bisa sampai Amerika, bisa sampai Australia, bisa sampai mana-mana gitu.
0: Benar.
1: Nah, tapi challenge-nya, tantangannya justru itu, Kak Rere. Semakin mudah kita memproduksi lagu, kita kan sekarang rekaman nggak harus ikut label ya.
0: Benar.
1: Rekaman di kamar pun bisa.
0: Bisa banget.
1: Rekaman bisa banget. Bikin lagu satu hari dua hari jadi juga bisa.
2: Pakai AI juga bisa.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, akhirnya challenge-nya adalah kayak traffic itu, kita akhirnya kayak di jalan raya itu mobil udah padat dan kita tuh salah satu mobil itu tuh berdesak-desakan sama karya-karya orang. Karena kita gampang bikin karya, kita baru terjun PM. Belum lagi band lain di Madiun.
0: Benar.
1: Belum lagi band lain di luar kota. Belum lagi band lain di luar Jawa. Belum lagi band lain di seluruh Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Nah, trafficnya sebegitu ramenya,
0: semakin padat gitu,
1: semakin padat dan tiap Jumat kan, kayak saya kasih contoh Spotify ya, di setiap Jumat itu kan ada radar Spotify kalau nggak salah, dia tiap Jumat tuh banyak ngerilis lagu-lagu baru dari musisi-musisi yang
0: chart baru lah ya,
1: chart baru itu gila.
2: Jadi gini Mas,
1: banyak
2: gini.
1: Banget
2: lagu itu
1: bingung mau dengerin
2: apa, banyak dan enak-enak. Ini jangan salah loh, lagu yang keluar baru-baru itu rilis tuh enak-enak semua. Nah itu.
1: Dan aku beberapa kali tuh nemu lagu enak tuh dari band-band deket-deket Madiun gitu.
2: Madiun ya.
1: Kemarin dua bulan terakhir lah mungkin ya, aku nemu satu band yang enak banget. Warna musiknya mirip kita. Ternyata aku baru tahu dia band Solo.
2: Dari Solo.

0: kota yang kecil, misalnya mana ya, anggaplah Tuban misalnya, di Tuban atau di Merauke itu ada band bagus, cuman aku nggak tahu. Nah pada akhirnya salah satu challenge-nya juga bagaimana memanage band itu supaya
1: tembus didengar banyak orang.
0: Itu okay, dia
2: tantangannya di situ. Salah satu tantangan juga salah satu goals juga ya buat TTM. Oke, menarik. Ini salah satu keresahan juga loh ini dari teman Produ dari musisi lokal ya, khususnya dari Madiun ini. Ini kalau teman Produ pengen tahu informasi dari 13PM nih lewatnya mana nih? Boleh di spill enggak?
0: Ya, masih medsos di Instagram mungkin? Sih ya.
2: Apa medsos apa? Mungkin di spill?
0: Instagramnya di 13 PM titik OFC official.
2: 13 PM
0: official.
2: OFC.
0: OFC.
2: Oke, teman Produ, kita bakal kulik-kulik lagi 13PM. Ini sudah banyak banget yang masuk pertanyaan lewat kanal YouTube-nya RRI Madiun.
1: Asik.
2: Nanti kita bacakan satu persatu. Di segmen kedua kita akan break dulu untuk mendengarkan lagu favorit kalian.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: Okay, balik lagi di Musik Live Chat Weekend berjaringan ya bareng 13PM. Okay, saya hello dulu lah. Halo.
1: Halo.
0: Okay.
1: Teman-teman semuanya.
0: Lanjut di segmen kedua nih kita. Oh, sudah ada, aku hitung dulu ada berapa pertanyaan nih. 1, 2, 3, ada 200 lah.
1: Aduh. Alhamdulillah.
0: Langsung aja ya, gak usah lama-lama biar kita bisa bacain semua pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Dari yang pertama dulu ini.
1: Yes.
0: Dari akun @danaoke1101 nih. Wah, project baru lagi nih Kak Bagus. Ya. Sebagai seorang musisi, ya, pernah gak merasa bosan bermusik?
2: Okay. Langsung jawab nih.
0: Langsung jawab aja.
2: Ya. Jadi, project itu harus gini. Kalau saya pribadi itu main musik dengan satu genre aja itu terkadang bosan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu supaya main musiknya gak bosan itu harus sering ganti-ganti genre gitu. Jadi dari ganti-ganti genre itu harapannya kita tetap terus berkreativitas, tidak bosen. Kalau okay, kita makan setiap hari misalnya sayur bobor terus kan,
0: iya, benar.
2: Nah terus selain itu gini Mas Ere, jadi saya itu sebenarnya dari dulu sudah punya proyek ya, bikin lagu sama dulu ada Asta Ita, terus banyak sekali ada ekstrim perkusi, terus ada The Jadul dan ibarat kita mancing gitu ya. Mancing itu kita sebar kail sebanyak-banyaknya.
0: Oke.
2: Mana yang nyantol nanti. Jadi karya yang mana yang banyak di apa
0: ini ya,
2: ya disukai. Tertimpa. Tapi kalau jujur, kalau genre ini baru sama 13PM ini.
0: Oke. Okay.
2: Genre musik pop ini
0: baru sama 13PM ini ya.
2: Iya, pop jazz gitu.
0: Terus ini ada lagi, tambah lagi nih pertanyaan dari Dana Oke 101. Saat bosan bermain musik, apa yang biasa kalian lakukan nih? Apa nih?
2: Pak Tori.
1: Bosan bermain musik.
0: Gak
1: tau ya, aku tuh musik sih, apapun musik. Maksudnya
0: musik.
1: Kalau gak main musik ya dengerin musik. Kalau gak dengerin musik ya apa ya? Lebih banyak dengerin musik mungkin ya. Kalau aku sih, kalau yang tidak saya lakukan selain bermain musik ya kerja sih. Dalam arti kerja yang aku tiap hari presenter juga di salah satu media di Madiun, tetangganya RRI, samping tembok ya.
0: Kita pas ya tetanggaan ya.
1: Benar-benar gandeng tembok ya. Itu tempat kerja saya di situ, syuting-syuting paling ngonten.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih, tapi apa yang bikin saya relax, apa yang bikin saya tenang, apa yang bikin saya stress release tuh dari macam-macam aktivitas, masalah, apapun itu, ya masang headset, dengerin musik.
0: Itu yang paling itu. Simple, jadi malam-malam. Jadi sweet escape-nya Kak Tori lah ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau dari Kak Bagus ada nggak sih?
2: Kalau saya bosan bermain musik, ya bermain musik.
1: Iya.
0: Oke, okay.
2: Jadi
0: menarik,
2: gini Mas.
0: Menarik.
2: Saya pernah, itu pertanyaan bagus sekali. Saya pernah mengalami sebuah kebosanan bermain musik. Nah, setelah saya selami lebih dalam lagi, ternyata itu tadi menjawab pertanyaan tadi, saya bermain musiknya di satu genre itu aja. Gitu. Nah, saya pernah bikin dengan ekstrim perkusi. Ekstrim perkusi itu ternyata di situ ada tambahan musik-musik gamelan, ada musik-musik perkusi. Jadi refresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi refresh lagi, seneng lagi, bangkit lagi. Terus ada project saya di Ponorogo itu genrenya klasik rock. Setelah main perkusi di sana klasik rock kan, wah, asik juga main klasik rock.
0: Oke. Okay.
2: Nah, balik ke genre awal lagi, fresh lagi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi selalu seperti itu, Mas.
0: Jadi explore genre ya, explore untuk mengatasi kebosanan itu.
2: Kebetulan dari kecil yang saya bilang tadi, dari orang tua sudah memperkenalkan banyak jenis-jenis musik. Sampai sekarang pun masih melekat di benak saya. Semua musik suka gitu.
0: Semua musik suka.
1: Kalau mau izin menambahkan, kalau ngomongin genre itu sebenarnya ini adalah project band pertama saya yang non underground.
0: First project dari ini.
1: Iya, kalau untuk band ya.
0: Untuk band.
1: Kalau untuk band ini project pertama non underground, karena dari dulu tuh bikin band tuh berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. 4 kali bikin band tuh punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk. Itu terus, maksudnya ranahnya akhirnya di komunitas, misalnya di gigs
0: gitu ya. Gigs.
1: Nah, terus akhirnya aku mencoba jujur ke diri sendiri bahwa sebenarnya aku tuh mengenal musik-musik punk rock, underground, hardcore itu tuh baru SMA. Padahal aku dibesarkan oleh musik-musik pop sebenarnya ya, kayak Dave Foster, Stevie Wonder itu dari kecil. Nah akhirnya mulai jujur di musik, ya udahlah aku pengen aku seneng juga, seneng banget bahkan sama musik-musik cinta, lagu-lagu cinta, pop kayak gitu, jazz, sehingga pada akhirnya bikin project solo, tapi pada akhirnya kurang maksimal ya, sehingga pada akhirnya bikin band yang notabene ini adalah band pertama non underground.
0: Okay, 13 PM ini ya.
1: 13 PM pop, jazz, R&B, soul yang sebenarnya dari dulu udah aku dengerin.
0: Okay, menarik.
1: Tapi biar nggak bosen juga, balik lagi ke konteks nggak bosen tadi.
0: Nggak bosen ya, tadi, ya. Benar. Terus ada lagi dari akun @auraaira. Ini gimana kok tiba-tiba kalian bersatu gitu? WKWKWKWKWK. Tadi udah spill ya di awal ya. Udah spill. Agak scroll dikit di awal. Terus dari Alhusna Danaswara nih, sering lihat Mas Bagus dan Mas Tori, kayaknya banyak project ya gitu. Di project ini mau dibuat kayak gimana musiknya? Singkat aja nih, apa nih?
1: Ya, lihat saya sering paling MC. Jarang kan nyanyi kan, makanya.
0: Mau dibawa di kemana nih projectnya nih? Kayak gimana nih?
2: Harapannya sih bisa tampil di ajang-ajang musik nasional, internasional. Dan lagu-lagu kami, ya harapan semua musisi, lagu kami bisa diterima, jadi lagu favorit dan digemari oleh masyarakat seluruh dunia. Harapannya seperti itu.
0: Terus ini ada lagi dari akun @agus_elimaz nih. Di sini POV ku masih rame pop dude ya, pop dude Jawa gitu. Bagaimana kalian memandang proyek ini? Apakah yakin bisa sukses?
2: Saya dulu juga pernah bikin apa? Bikin proyek pop dude. Ada namanya, saya tahu lali yang Rogo Jiwo.
1: bukan Gali Rama.
2: Gali Rama juga.
1: Oh iya.
2: Ada dua. Ada
1: Bagus Dangdut.
2: Bahkan saya di challenge sama teman saya, kowe jajal iso ngebasi musik dangdut. Akhirnya saya coba lagu dangdut. Kalau di YouTube ada itu, masih kalau belum dihapus, namanya Rogo Jiwo.
0: Rogo Jiwo.
2: Itu yang sudah ada video klipnya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Mas Agus tadi ya, apakah
0: yakin.
2: Jadi gini, genre musik itu selalu berputar dan berulang-ulang. Contohnya dulu di tahun 90-an itu ada musik grunge ya, awal 90-an Mas Tori ya. Terus ada musik Melayu, terus ada lagi musik rock, musik rock, terus ada musik yang dulu solo bertiga gitu, lagu-lagu pop yang kayak Trolley Bells. Terus ada lagi setelah itu muncul di awal 2000-an itu alternatif ya, band-band alternatif baik lagi kayak Sela. Nah itu terus muncul lagi kayak Kangen Band. Kembali ke Melayu lagi. Jadi selalu berputar seperti itu. Terus 2016-an dulu Mas Didi Kempot Swargi itu di tahun saya masih SMP itu 2009-2000 saya masih ingat itu kan populer lagunya, Stasiun Balapan. Terus populer lagi di tahun 2016 ada Denny Caknan, terus ada Swargi, Mas Didi Kempot juga naik lagi itu.
0: Benar.
2: Nah itu sampai digemari itu sampai lama sekali itu, 2016 sampai mungkin sekarang ya masih membara ya. musik pop dut, pop Jawa masih membara sampai sekarang. Nah kalau saya berkeyakinan dari perputaran itu
0: suatu saat
2: bahkan jazz sempat rame juga kan Mas Tori, event pagelaran musik jazz lewat Java jazz, terus traffic jazz,
1: ada jazz mulai gunung. Saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba banyak acara memakai jazz.
2: Iya, itu sebelum tahun 2016-an kan itu juga jazz kan
0: merajai banget. Sempat viral lah.
1: Jazz gunung, jazz traffic.
2: Sampai sekarang pun masih ada mungkin ya.
1: Betul, masih.
2: Nah itu Mas Rir, jadi saya optimis suatu saat kalau misalnya kita sudah bikin lagu nanti, okay, lagu itu kan mungkin meledaknya enggak hari ini, yeah, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi ketika genre musik pop ini mulai merajai lagi. Nah, insya Allah bisa nyantol lagi situ.
1: Dan saya enggak tahu ya Mas Rere, kenapa beberapa lagu itu viralnya tuh baru akhir-akhir ini.
0: Misalnya
1: nih, ada satu lagu Pibu Bryson, almarhum Pibu Bryson, yang If Ever You're In My Arms Again. If Ever You're In My Arms Again. Itu tuh populer di 80-an mungkin, 90-an. Akhir-akhir ini diputer anak-anak TikTok gitu.
0: Okay.
1: Nah, aku enggak tahu karena kemudahan mengakses
0: akses tadi lah, ya, bener.
1: Mungkin oh ternyata kupingnya Gen Z sebenarnya bisa nyantol juga ya sama lagu-lagu kayak gini.
0: Bisa langsung connect gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Bisa langsung connect dan bener-bener. Akhirnya kan kita mikir ya why not, sebenarnya okay, kita bisa-bisa aja ngangkat satu genre tertentu tanpa harus ikut arus yang sekarang.
0: Oke. Menarik.
2: Yang penting kalau kita prinsipnya jujur aja dalam berkarya.
0: Jujur aja dalam berkarya.
2: Saya seneng bikin lagu ini, ya udah seneng aja gitu, okay, bikin.
1: Betul. Nah,
0: ini ya nafasnya passion ya berarti ya. Oke, okay, menarik. Ini juga ada dari akun sebentar. Tadi mana? Nah, dari Ed Amin nih. Kak Bagus ibarat Menteri Perbasan Madiun. Kak Tori Komandan Per-MC-an Madiun Raya.
1: Menteri Bas Madiun dan Kementerian MC Madiun, okay, dan Kementerian Basis Madiun.
0: Menarik. Terus ada lagi dari akun @stephenmarcelino6373 gas 13 PM gitu ya. Terus dari akun Yastias nih, legendnya Madiun gitu. Menarik.
1: Yeah.
0: Terus tambah lagi nih dari @alhusna nih, Tori cadas bagus kalem dan kebapakan.
1: Apa ye? Tori cadas kalem dan kebapakan.
0: Oke, menarik. Ini last question dari aku ya, Ini target dan harapannya 13 PM nih apa nih?
1: Ya.
0: Personal ini, beda-beda aku, nih pasti.
2: Ya. Harapan paling dekat.
0: Harapan dan targetnya apa nih?
2: Targetnya, goalsnya, tadi jawabannya tetap sama. Kita bisa manggung, konser di berbagai macam event.
0: Okay.
2: Bisa keliling Indonesia, karena saya menyukai Indonesia. Ya, karena saya orang Indonesia menyukai suku, okay. Ya, iya benar Mas Tori.
1: Pengen mengeksplor ini ya.
2: Iya, saya tuh punya cita-cita ini. Gini Mas Rere, dengan musik saya tuh bisa keliling Indonesia.
0: Nah, dengan musik
2: saya bisa keliling Indonesia.
0: Keren.
2: Kita bisa konser dari Sabang sampai Merauke, menikmati makanan khas, terus bisa intinya berbaur dengan masyarakat luas. Saya karena saya mencintai budaya Indonesia itu secara apa ya istilahnya, goal saya seperti itu, okay, terus bisa keliling dunia insya Allah.
1: Amin. Bisa manggung di Java Jazz.
2: Iya, pasti itu harapannya.
0: Itu juga itu masuk wishlist lah ya.
2: Iya. Okay. Kalau Mas Tori monggo.
0: Kalau Mas Tori apa nih?
1: Ya kalau aku nih? Harapannya harapan umum sebuah band dimanapun pasti bisa manggung dimana-mana. Manggung dimana-mana yang dimaksud itu sebenarnya juga pengen didengar karyanya Mas Rere, karena saya tuh gini sih, kenapa tuh kok aku tuh nggak pengen berhenti berkarya sampai kapanpun, karena aku tuh kadang refleksi ya, kadang tuh melihat merenungi beberapa musisi-musisi yang udah nggak ada kayak contohnya Chrisye almarhum, atau ya misalnya Pibu Bryson atau Elva Sisoria atau siapapun itu, yang Whitney Houston misalnya. Aku tuh mikir gini, keren ya. Ini orang badannya udah dikubur, udah nggak ada, tapi suaranya masih bisa kita dengar, bahkan masih bisa menghibur orang.
0: Gitu. Suara dan idenya ya.
1: Suara, ide, karyanya tuh masih bisa menghibur orang sampai kapanpun. Nah aku tuh pengen kayak gitu. Kayak misalnya Glenn Fredly tuh aku, itu kan salah satu idola aku ya.
0: Idola bener-bener.
1: Dia apa namanya udah gak ada, tapi karya-karyanya sering tak dengar gitu. Berapa kali Kasih Putih dinyanyikan, berapa kali lagu-lagunya Glenn didengerin dan dinyanyikan, itu artinya kayak ya berarti udah sukses untuk bikin legacy, warisan, bahwa orang itu meninggal ketika meninggal nanti itu meninggalkan apa gitu kan.
0: Oke.
1: Meninggal dunia, meninggalkan apa? Okay. Meninggalkan kesan yang baik atau buruk dan meninggalkan
2: karya.
1: Apa ya? Okay. Karya. Buat aku karya tetap sih. Jadi sampai kapanpun kalau ngomong jelek ya, misal band ini pun nantinya udah gak ada, saya tetap akan berkarya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai Tori gitu. Jadi sampai kapanpun saya akan berkarya dan semoga ini pelabuhan terakhir saya juga di Tetin PM, karena saya merasa sefrekuensi juga sama Mas Bagus, sama Kak Ardo juga, banyak support system juga yang saya terima juga. Jadi semoga ini bisa jadi pelabuhan terakhir saya untuk musik ya.
0: Keren.
1: Dan karyanya terus bisa langgeng sampai kapanpun. Dan harusnya langgeng karena ini bahkan rilis aja belum. Jadi kayaknya akan sangat panjang perjalanan kita.
0: Oke, okay, long journey lah ya.
1: Long journey.
0: Long journey become long last lah.
1: Iya, amin.
0: Nah,
1: amin,
0: itu
1: amin,
0: dia. Amin. Dan teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu enggak hanya sekedar rangkaian nada ya dan lirik. Itu juga ada proses di baliknya, benar kan?
1: Betul.
0: Dan Tertin PM ini hadir membawa perspektif baru. Setiap orang memiliki cerita yang layak didengar lewat perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B, dan soul tadi yang seperti disebutkan Kak Tori sama Kak Bagus ya. Mereka menghadirkan pengalaman mendengarkan yang hangat dan personal. Benar begitu kan?
1: Betul sekali. Dan harapannya semoga kita bisa kembali lagi ke Produ RRI dengan lagu yang sudah dirilis dan diputarkan.
0: Mungkin langsung ngomong di sini ya, lewat ini pengarah acara bisa langsung dimasukin kali ya. Oke. Semoga cerita malam ini jadi inspirasi ya buat teman Produ yang untuk terus menciptakan karya ya. Yang penting karya dulu, karya.
1: Itu yang paling penting.
0: Nomor menjaga satu. Menjaga mimpi dan berani menyuarakan cerita-cerita ya melalui medium apapun itu. Dan gak kerasa ini udah 1 jam. Kita di penghujung acara Musik Live Chat Weekend ya malam ini.
1: Terima kasih banyak Kak Rere.
0: Thank you. Terima untuk Kak Tori, Kak Bagus, Kak Ardo ya.
2: Sama-sama
0: Kak Rere. Dari Tertin PM ya, yang sudah berbagi cerita, filosofi, dan perjalanan musikal yang inspiratif malam ini. Semoga karya-karya yang dihadirkan bisa terus menemani banyak orang itu tadi ya. Terutama
2: Amin.
0: Dan terutama ini ya tadi ada wishlist bisa manggung di event-event jazz.
1: Amin.
0: Okay. Dan program MLC Weekend ini diproduseri oleh Agus Sarwono ya, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, grafis ada Agus Sarwono juga, dan aku sendiri Reforman ada Eki Rere. Thank you buat teman-teman Produ ya, dimanapun kalian berada, dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan seluruh Jawa Timur yang mendengarkan malam ini. Thank you, selamat malam, dan stay tune di 95,2 FM RRI Produ Madiun, teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Produ RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: Pandawa Social Sport dorong wisata olahraga Kota Madiun. Ditulis oleh Ulfa Larasati, rri.co.id Madiun, Kota Madiun memiliki destinasi wisata olahraga baru dengan hadirnya Pandawa Social Sport. Pemerintah Kota Madiun menilai fasilitas tersebut sejalan dengan upaya pengembangan sport tourism yang diharapkan mampu menarik kunjungan dari luar daerah dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan pemerintah kota menyambut baik kehadiran fasilitas olahraga baru tersebut. Menurutnya, pengembangan fasilitas olahraga tersebut sejalan dengan rencana pemerintah kota yang ingin mengembangkan wisata berbasis olahraga. Bagus berharap keberadaan Pandawa Social Sport dapat menarik kedatangan masyarakat dari luar daerah ke Kota Madiun. Kunjungan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, Bagus menilai keberadaan Pandawa Social Sport juga mendukung pembinaan atlet pedal di Kota Madiun. Menurutnya, tugas tersebut menjadi fokus PBPI Kota Madiun di bawah kepengurusan yang baru dilantik. Sementara itu, Ketua PBPI Kota Madiun Yoga Adi Wicaksananto mengatakan pihaknya menyiapkan program pembinaan atlet untuk mencetak atlet padel berprestasi yang mampu bersaing di tingkat Jawa Timur hingga nasional. Untuk mendukung regenerasi atlet, PBPI Kota Madiun juga berencana menjalankan program Padel Go to School. Program tersebut ditujukan untuk memperkenalkan olahraga padel kepada pelajar sekaligus memperluas partisipasi masyarakat terhadap cabang olahraga tersebut. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati dengan judul Pandawa Social Sport Dorong Wisata Olahraga Kota Madiun.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka

0: Hello.
1: Info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
2: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pake joget-joget pula. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
1: Iya, apa sih?
2: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
1: Apa sih?
2: Kok Caknan?
1: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap Caknan.

0: Apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness. Bad days give experiences. Worst day give lessons. And best day give memories.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

hesitate.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bersama Rere ya, Reformen Anda aka Rere di 95,2 FM Rere Pro 2 Madiun ya, ditemenin lagunya Kembali Pulang dari Suara Kayu Fit Feby Putri ya. Dan malam ini malam Sabtu malam Minggu ya, kita nyebutnya Sabtu malam aja kali ya. Buat dimanapun kalian yang lagi nongkrong, lagi di jalan, maupun lagi pulang ke rumah atau malah baru keluar, pokoknya apapun itu Stefan ya, teman Pro 2 ya, masih banyak lagu menarik dan sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita pasti dan sering berbuat kesalahan. Semua Bani Adam sering melakukan kesalahan.

agar bertaubat. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Tidakkah kita merasa malu? Para nabi dan rasul saja senantiasa bertaubat kepada Allah, padahal mereka manusia pilihan yang mengemban misi suci serta dijamin akan dimasukkan surga oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Gol Brill Embolo melalui penalti membawa Swiss unggul 1-0 atas Qatar di babak pertama fase grup B Piala Dunia 2026. Adapun eksekusi mulus dari Embolo ke sudut kanan gawang tidak mampu dibaca oleh kiper Qatar Salah Zakaria. Asuhan Murad yakin tampil mendominasi di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara pada hari Minggu 14 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Peluang mereka ciptakan melalui aksi Dan Dove dan juga Ruben Varga. Tekanan Swiss pun membuat lini belakang Qatar kewalahan dan pelanggaran kiper Qatar Salah Zakaria terhadap Remo Fleurer menghadirkan peluang gol penting. Kemudian informasi lainnya, pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025 hingga 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara pada tahun 2026, jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di hari Minggu. Kalendernya berapa? Kalendernya 14 Juni 2026. Di sesi awal pada selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastinya di pagi hari ini Nabila bakal membagikan informasi-informasi update ya. Mulai dari berita nasional, berita internasional, berita lokal. Pokoknya kita bakal update-update terkini gitu ya. Sama nanti jangan lupa teman Pro 2, akan ada sepada topik sekaligus pada Brem Weekend yang mau bahas seputar budaya. Nah ini buat teman-teman Pro 2 ya, yang lagi berlibur ataupun lagi, kan ini menjelang Suro nih ya, Suro, apalagi kalau di Ponorogo lagi ada event yang besar banget gitu ya, Gerbek Suro, dan menampilkan macam-macam kesenian maupun budaya. Nah nanti kita bakal membahas seputar kesenian yang ada di Ponorogo teman Pro 2. Pastinya bakal dengan ahlinya juga gitu ya di pada Brem Weekend. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan ditemani sama Nabila Negari sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pagi-pagi nih ya teman Pro 2, biar semangat Nabila hadirkan informasi update sambil menemani kamu beraktivitas berproduktif di minggu pagi ini. Nah, terkait olahraga ya, terkait hal tersebut Komite Olimpiade Indonesia bersama OCA dan AINAGOC atau AINA Goch menegaskan bahwa ASEAN Games Fun Run 2026 yang berlangsung di Bali ini bukan sekedar ajang berlari bersama, tapi sebagai simbol kolaborasi dan juga persatuan Asia menuju ASEAN Games ke-20 di Jepang. Terkait hal tersebut, Ismail Ning selaku Wakil Ketua Umum NOC Indonesia menyampaikan bahwa Fun Run kali ini tuh menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia. Selain itu ditegaskan juga bahwa rangkaian Fun Run ini di berbagai negara Asia ya teman Pro 2, menjadi langkah penting untuk mendekatkan Asia Games kepada masyarakat. Jadi melalui Fun Run ini juga menghadirkan semangat yang dibawakan langsung ke kota-kota. Disampaikan juga oleh Manami Okumura selaku Deputi Direktur AINA Goch yang menyampaikan bahwa apresiasi atas peran aktif Indonesia dalam mendukung suksesnya ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Olimpian lompat jauh, Maria Londa pun menilai kegiatan ini tuh punya makna emosional yang kuat bagi atlet maupun masyarakat sendiri sebagai pengingat bahwa perjalanan menuju ASEAN Games ini dimulai dari sekarang nih teman Pro 2. Dan dikatakan juga oleh Project Direktur ASEAN Games Fun Run bahwa penyelenggaraan di Bali ini dirancang sebagai pengalaman kolektif inklusif dan juga berkesan, di mana kegiatan ini menjadi celebration menuju ASEAN Games 2026 dengan semangat kebersamaan kawasan Asia. Sebagai informasi teman Pro 2, acara ini akan digelar di Bali Collection Nusa 2 pada tanggal 14 Juni 2026 hari ini dengan konsep partisipatif terbuka untuk semua kalangan. Di mana kegiatan ini tuh menghadirkan pengalaman olahraga bersama dengan sekaligus memperkuat keterlibatan publik terhadap ASEAN Games. Nah, tidak sampai di situ teman Pro 2 ya. Selain kegiatan lari, acara ini bakal menghadirkan berbagai activation ya, aktivasi-aktivasi untuk memperkuat engagement publik terhadap ASEAN Games 2026. Dan program ini dirancang agar masyarakat lebih dekat dengan semangat olahraga tingkat Asia. Jadi benar-benar event ini tuh diharapkan bisa menjadi katalis untuk membangun kesadaran dan memperkuat konektivitas antar bangsa ya teman Pro 2, terutama yang di Asia, di mana momentum ini juga menjadi bagian menuju ASEAN Games Aichi Nagoya 2026.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber

buat teman-teman Pro2 yang lagi pusing ataupun lagi resah gula-gulana berkaitan dengan bahan bakar minyak. Nah, terkait hal tersebut PT Pertamina Patraniaga menghimbau untuk kamu semuanya, teman-teman Pro2, masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak gitu ya. Yaitu apa? Membeli BBM sesuai kebutuhan, peruntukan, dan juga jenis kendaraan yang digunakan. Karena memang kalau sekarang itu kan lagi ramai banget gitu ya, mengingat harga BBM terutama Pertamax sendiri menaik, lonjakannya lumayan. Ya begitulah teman Pro2 ya. Jadi kita harus menggunakan secara bijak. Dan berdasarkan hal tersebut, ini Robert M.V. Dumatubun selaku Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga mengatakan bahwa penggunaan BBM yang tepat itu menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi sekaligus untuk mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Dan di sini distribusi Pertalite ya ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Dan menurut Robert sendiri, perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok maupun penyaluran BBM di berbagai wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dalam hal ini Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi energi nasional serta untuk memastikan pasokan Pertalite di sini itu tetap tersedia ya bagi masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut. Dan langkah pemantauan maupun pengawasan distribusi ini juga dilakukan secara berkelanjutan tahun Pro2 dengan harapan bisa menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh daerah sehingga masyarakat pun bisa memperoleh kebutuhan energi dengan mudah dan lancar. Jadi kalau misalnya ada peningkatan kebutuhan BBM nih di suatu wilayah, Pertamina sudah menyiapkan skema penguatan distribusi untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Selain menjaga ketersediaan pasokan, di sini Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Asik, mari bergoyang. Di pagi hari ini Teman Pro 2 masih dengan sepada informasi ya, sambil dengerin yang bergoyang-bergoyang asik. Karena kemarin Sabtu malam ya, malam Minggu, kawasan Pahlawan Street Center itu berubah menjadi panggung budaya dan banyak sekali penari-penari berusia muda-mudi gitu ya. Jadi totalnya di situ ada 95 penari usia 3 tahun sampai dengan pelajar SMA yang tampil membawakan puluhan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dalam student performance volume kelima. Dan ratusan pengunjung pun ini memadati kawasan PSC ya, apalagi disuguhi dengan pertunjukan seni yang berlangsung mulai dari sore hari sampai dengan malam hari. Jadi kemarin benar-benar ramai gitu ya. Kalau Nabila lihat memang kemarin waktu lewat PSC ramai. Wow, ada penampilan keren. Dan sebanyak 24 kelompok tari ini tampil bergantian membawakan beragam karya, mulai dari tari Bujang Ganong, Margapati Bali, sampai dengan sejumlah tari tradisional lainnya. Yang berbeda, untuk pertama kalinya agenda yang rutin digelar 2 tahun sekali tersebut dipentaskan di ruang terbuka melalui konsep sang penari on the street. Dan terkait hal tersebut, pemilik sanggar sang penari Kota Madiun, Diah Ayu Ratih Romadoni, di sini mengungkapkan bahwa konsep pertunjukan terbuka ini menghadirkan tantangan baru bagi para peserta. Selain harus tampil di tengah keramaian masyarakat, di situ para penari memang juga dituntut untuk punya keberanian dan juga kepercayaan diri lebih besar dibandingkan ketika tampil di dalam panggung saja atau di dalam gedung saja. Oleh karena itu, kegiatan ini tuh tidak hanya menjadi ajang menampilkan kemampuan menari saja, tapi juga bagian dari proses pembentukan karakter dan juga mental peserta. Dan sebagai bagian dari beradaptasi nih ya, Teman Pro 2 bisa dibilang. Jadi salah satu dengan mengoptimalkan kawasan balai kota dan juga ruang publik lainnya, ini sekarang banyak sekali tempat-tempat pertunjukan seni. Jadi banyak sekali pertunjukan-pertunjukan seni yang tampil di Balai Kota maupun di kawasan Pahlawan Street Center tersebut.